0: Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
1: Oke.
2: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil orang kesana komputer. Lalu yang coba berpadi ya sampai tamat dia soalnya sih.
0: Nama pemuda itu Muhajir Suleman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
3: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diperlukan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
0: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
3: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma memang padahal setiap orang saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
0: Sejak kecil Muhajir Suleman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
3: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
0: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Suharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
1: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan baru dia anu kan dia tinggi-tinggi di minta nunggu-nunggu ada yang suruh kasih kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia laptop.
0: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Sulaiman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Pe Radio 88,6 MHz.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silakan duduk saudara. Biar segala pujian hormat buat Tuhan.
1: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen, artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Magaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Arien kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu, dengan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui sanggar seni budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Halo, untuk usaha kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau dan yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Internet itu harus bisa bikin ngoni tenang, senang, deng menang. Bisa bikin ngoni tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Dari itu, pakai Bisnet sekarang untuk ngoni yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet 0DS sekarang hadir dengan bandwidth 100 megabits per second dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bandwidth Home bisa bikin ngoni senang dengan bandwidth lebih besar 50% sampai 300 megabits per second. Dan bukan cuma itu, kalau ngoni pakai Bisnet bisa berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Pegansa. Nantinya diundi di bulan Desember 2026. Dan tentunya ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan ya. Nah, ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin ngoni tenang, senang, dan menang. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi bisnethome.net.

0: Mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa Kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni mintau DP sejarah?
0: Mintau. Kiapa mana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng DP pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Dan akhirnya Rasa Saudaya ya menemani di Nyirmabe pagi di si hari ini dengan lantunan lagu rohani dari pukul 5 yang orang hadirkan sampai jam 9, juga menemani dengan lagu-lagu musik tradisional Sulawesi Utara hingga pukul 10, sehingga ini sudah di menit ke-46 dari pukul 9. Jadi Wau yang bertugas sama pamit dari ruang dengan Anda. Karena tadi kita di Nyirmalambe siang di jam 10, lanjut ada Keke Heni yang akan membuat temang dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan program acara menarik lainnya di Nyirmalambe siang bisa diikuti bersama ya. Baik untuk Anda yang mendengarkan di 88,6 FM, 11.88 AM, dan di streaming RRI Digital. Oke, dan nanti terang pukul apa lagi dan waktu dan kesempatan. Selamat menikmati waktu luangnya di hari Minggu pagi ini. Dan sepanjang hari ini, tetap kompak terus dengan Torang di Perempat Manado. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebelas delapan AM.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
6: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
7: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hopimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hopimpa lagi.

0: masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan selamat pagi menjelang siang untuk sahabat budaya. Terlambat kudapa lagi di program Lanjutan Perempat Melambai Siang untuk edisi kali ini Minggu Lembaran yang ke-20 di bulan September 2020. Nah, di mana sahabat budaya ini akan bataman dingoni sampai di pukul 15.00 atau Indonesia Tengah atau di jam 3 siang menjelang sore dengan acara-acara yang tidak kalah serunya ya. Untuk sahabat budaya ikuti, ada dunia anak yang akan hadir tentunya, ada lagu-lagu anak yang akan menemani suasana sahabat budaya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah beserta informasinya, dan akan dilanjutkan dengan teras UMKM sampai di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan ada program request lagu pop Manado untuk sahabat budaya yang mau baku ikut sabantar, boleh ya bergabung untuk request lagu pop Manado, bagi-bagi salam juga di special request Torang Deng Torang. Nah, nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan hadir musik dan informasi melengkapi trompet kebersamaan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Torang segera masuk di dunia anak untuk sahabat budaya, jangan kemana-mana.
1: 88,6 FM, 11,88 AM.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Ya, dan Sobat Budaya di Dunia Anak untuk kesempatan kali ini, lagi informasi dari rri.co.id. Dari Kendari, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPA menggelar bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak, diikuti 55 peserta dari unsur kepala OPD, camat, pemerintah desa, kelurahan hingga perwakilan forum anak daerah, berlangsung di Aula Mes Pemda Koltim Desa Mata Bondo, Kecamatan Tirawutu pada Kamis kemarin. Kegiatan bertajuk Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha ini ditujukan memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya status Kabupaten Layak Anak atau KLA serta mendukung target Indonesia Layak Anak 2030. Pada kesempatan itu, Asisten 3 Sekretariat Daerah Koltim Irwan Kara Esos MM mengatakan, pemenuhan hak anak bukan urusan satu pihak saja melainkan tanggung jawab bersama. Dikatakan Irwan Kara, undang-undang mengamanatkan 4 hak bagi anak-anak, pertama hak hidup, kedua hak tumbuh kembang, ketiga hak perlindungan, dan yang keempat hak partisipasi. Di mana Irwan menegaskan kebijakan pembangunan daerah harus memuat kepentingan anak secara nyata. Dengan 42.667 jiwa atau sepertiga dari total 130.691 jiwa penduduk Koltim berusia anak, ia menyebut hal ini sebagai kekuatan masa depan yang wajib dipersiapkan menjadi generasi berkarakter, cerdas, dan berdaya saing. Sementara itu, Kepala DPPA Koltim Ferry Armenius STMNSC menjelaskan kegiatan tersebut juga menitikberatkan indikator kecamatan, desa, dan kelurahan layak anak. Data pemenuhan hak anak yang tentunya dikumpulkan akan diinput ke sistem Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk penilaian KLA tahun 2026. Dikatakan Ferry, mereka berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor hingga pemenuhan hak serta perlindungan anak di Kolaka Timur dapat dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, dan tentunya berkelanjutan.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan. Berempat, suara budaya.

Sobat Budaya, masih di Dunia Anak untuk kesempatan siang hari ini dan beberapa informasi seputar Dunia Anak, di mana kali ini rangkaian Hari Anak Nasional Dolan Festival dorong anak aktif di dunia nyata. Dari rri.co.id, Banyumas, di tengah semakin lekatnya anak-anak dengan gawai, permainan tradisional kembali dihadirkan sebagai ruang bermain sekaligus belajar bagi anak-anak di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasan, Kabupaten Banyumas. Melalui Dolan Festival yang digelar unit Mino Martani Yayasan Sosial Bina Sejahtera, YSBS, anak-anak diajak meninggalkan sejenak layar gawai dan menikmati permainan di dunia nyata. Kegiatan ini menjadi bagian dari perayaan Hari Anak Nasional atau HAN pada Jumat kemarin. Kepala unit Mino Martani YSBS, Lisa Inda Prasetyanti, mengatakan Desa Cindaga kembali dipilih karena merupakan salah satu desa dampingan di YSBS sejak 2022, dan sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan anak, perayaan HAN menjadi momentum untuk menghadirkan ruang yang lebih luas bagi anak untuk bermain, berekspresi sekaligus menyampaikan aspirasinya. Kenapa Dolan Festival? Karena saat ini mereka sama-sama tahu bahwa anak-anak itu lebih banyak hidup dengan gadget mereka dan mereka lupa keasikan bermain di luar. Dalam keadaan tersebut, anak-anak dikenalkan kembali dengan berbagai permainan tradisional seperti congklak, gasing, bekel, dan egrang. Selain tentunya permainan, kegiatan juga diisi dengan dongeng yang disampaikan penggiat dongeng Muhammad Busro sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi anak. Lisa juga mengatakan permainan tradisional bukan sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang. Melalui permainan tersebut, anak-anak mendapatkan ruang untuk berinteraksi dan mengekspresikan diri. Nah, yang terlebih adalah mereka ingin memberikan ruang buat anak-anak bermain, ruang kepada anak-anak untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan ruang kepada anak-anak untuk memilih apa yang mereka mau. Perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AKB Provinsi Jawa Tengah, Ardian Agil Waskito, mengapresiasi pelaksanaan Dolan Festival. Menurutnya, bermain merupakan bagian dari hak anak yang perlu dipenuhi. Ia menilai permainan tradisional memiliki banyak nilai yang dapat membantu pembentukan karakter anak. Anak dapat belajar bekerja sama, menghargai orang lain, menerima kekalahan, serta menyikapi kemenangan tanpa menjadi sombong. Dan yang pasti seperti dikatakan Ardian, memang ini sangat strategis bagi anak-anak untuk kemudian mereka belajar lagi untuk bermain di dunia nyata. Mereka dikenalkan lagi permainan tradisional yang secara nilai, secara filosofi itu bagus sekali untuk anak-anak. Ardian juga mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial. Momentum tersebut juga menjadi pengingat bahwa anak memiliki sejumlah hak termasuk hak tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, bermain, serta menyampaikan pendapat dan pandangan. Menurutnya kegiatan yang menghadirkan ruang bermain dan mendengarkan suara anak dapat dilakukan sepanjang tahun. Dengan demikian, orang dewasa kembali diingatkan untuk memenuhi hak anak sekaligus melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan. Sebagai lembaga kesejahteraan sosial, Mino Martani juga menjalankan program perlindungan anak yang mencakup pengasuhan, pengembangan remaja, dan keterampilan non-teknis, edukasi kebencanaan, serta penyiapan mekanisme pengaduan ketika misalnya terjadi pelanggaran hak anak.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Cowo nih liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kok mau lewat patorang? Kok rupa tuh artis doe? So apa so kok dia?
0: Yang ada level mau bagaya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Tepat di jam 11 siang waktu Pro4 Sahabat Budaya, kali ini terang ke kabar berita. Di mana Sahabat Budaya ya? Sejumlah wilayah di Kota Manado mengalami kesulitan air bersih akibat kemarau yang panjang. Kaban BPBD Manado, Donald Sambuaga mengatakan, permintaan air bersih terbanyak di wilayah daratan berasal dari Mapangat. Untuk wilayah Mapangat, permintaan berasal dari Kelurahan Paniki 1, Kelurahan Paniki 2, Kelurahan Paniki Bawah, Kelurahan Mapangat Barat, dan juga Kelurahan Lapangan. Ini ketika ditemui di kantor Wali Kota Manado, Kelurahan Tikala Aris, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kantor Wali Kota Manado berjarak sekitar 12 km dari Bandara Sambra Tulangi. Untuk wilayah kepulauan, krisis air bersih terjadi di Bunaken, Manado Tua, dan Siladen. Selama ini warga di sana mengandalkan air hujan dan disebutkan krisis air di kepulauan ini menjadi perhatian pemerintah. Penyaluran air di sana dilakukan tiap hari dan drop air berlangsung sejak bulan Agustus. Puncak musim kemarau di Manado jatuh pada bulan September 2026, di mana kantor Wali Kota Manado berjarak 12 km dari Bandara Sambra Tulangi, posisinya menghadap ke lapangan Sparta Tikala yang tentunya merupakan alun-alun utama kota.

0: Ya, namun kabar baiknya sahabat budaya, hujan diperkirakan akan turun pada Oktober 2026. Dikatakan Pemkot Manado membantu warga yang mengalami kesulitan air di beberapa daerah. Dan yang pasti Pemkot Manado terus menyalurkan air bersih ke Kepulauan Bunaken, dan wilayah ini dilanda krisis air bersih akibat musim kemarau campur El Nino. Nah, beberapa waktu lalu Pemkot Manado melalui BPBD dan PDAM Manado kembali menyalurkan air bersih ke Pulau Bunaken. Sebanyak 16.000 liter disalurkan, dan ini adalah penyaluran air kesekian kalinya. Total sudah 48.000 liter air bersih yang disalurkan ke Bunaken, dan diketahui Bunaken adalah pulau wisata yang dikenal dengan taman lautnya. Taman Laut Bunaken sudah mendunia, dan setiap tahunnya taman ini dikunjungi ratusan wisatawan mancanegara. Jarak darat dari Bandara Samratulangi ke pelabuhan penyeberangan di Kota Manado adalah sekitar 17 hingga 19 km dengan waktu tempuh 30 sampai 45 menit. Dilanjutkan dengan naik perahu atau speedboat ke Pulau Bunaken sejauh kurang lebih dari 10 sampai 12 km melewati laut selama 30 hingga 45 menit. Dan ya pasti sahabat budaya, air dialirkan ke sejumlah tong yang berada di pinggir dermaga, dan tak lama kemudian tempat itu langsung dipenuhi warga yang antri mengambil air. Masing-masing membawa ember serta galon isi ulang, dan tampak warga benar-benar gembira dengan datangnya air. Kemarau ini benar-benar membawa petaka bagi warga. Sumur mereka kering dan ada yang masih berisi tetapi sudah berasa asin. Dan Lurah Bunaken Roni Karoles menuturkan, kekeringan utamanya dirasakan warga lingkungan 1, 2, dan 3. Dan dikatakan warga terdampak berjumlah 500 kakak. Dia bersyukur dengan bantuan tersebut, dan dia mengatakan yang pasti ini bisa meringankan beban warga. Itu tadi informasi untuk sahabat budaya, di mana Kecamatan Mapanget menjadi wilayah terbanyak penyaluran air bersih di Manado, dan untuk wilayah yang lain berada di Bunaken. Dan ini akan kembali tentunya di acara berikutnya untuk sahabat budaya di teras UMKM.
1: Melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara budaya, kawan-kawan.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua. Bay Area in the house.

dan sobat Blitron, saya tinggal lagu bagus yang sehadir ya. Dari penampilannya Suryanto Siregar dengan Gadis di Tepi Danau Toba ya. Menyambungkan topik kebersamaan di siang hari ini, dan Hen informasikan cuaca Kota Manado dan sekitarnya cukup cerah ya. Orang bilang terlampau cerah malah ya. Kalau for ibu-ibu ini memang yang cuci baju memang langsung kering-kering tuh jemuran kan. Yang orang bilang lagi menimpang-menimpang rumah, ini pas mau kasih keluar tuh dalam bantal-bantal itu, busa tanpa tidur dan lain sebagainya, kursi-kursi mau pakai-pakai, supaya di PP Abu dong bilang boleh mau keluar dari kursi. Majang tola, majang dia tore kan. Oke, terang lanjut lagi sahabat budaya dengan beberapa informasi di kesempatan siang hari ini ya. Tentunya di teras UMKM, ragam informasi seputar UMKM akan Heni hadirkan. Dan kali ini dari Belitung, 5K Night Run Fun bertema Neon Resurgence di Tanjung Pandan pada 19 September malam. Dipakai Golden Tulip Belitung untuk memutar ekonomi UMKM untuk daya tarik wisatawan lewat sport tourism. Nah, katanya ini tahun pertama Belitung Color Space 2026 dikemas fun run malam. 2 tahun sebelumnya fun run pagi ya. Dan GM Golden Tulip Belitung Cahya Ridiani mengatakan juga, event bukan cuma olahraga hiburan tapi strategi mendatangkan wisatawan. Dikatakan Cahya bahwa pada dasarnya tujuannya untuk memperkuat sport tourism. Mereka ingin mendukung Belitung sebagai salah satu destinasi pilihan wisata, sehingga dengan adanya event ini semakin banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang tertarik datang ke Belitung. Nah, selain mendorong pariwisata dan ekonomi lokal, Belitung Color Spells juga mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga yang dikemas secara santai dan menyenangkan. Dan yang pasti, dia mengatakan bahwa event melibatkan pelaku usaha dan UMKM lokal, jadi perputaran ekonomi itu berjalan ya. Pelari konten Belitung Timur Agus Bams juga menilai antusias tinggi. Semoga event-event seperti ini tidak hanya di Kabupaten Belitung, tetapi juga di Kabupaten dia sendiri, Belitung Timur. Dan semoga bisa mengadakan event seperti ini. Bekerjasama dengan hotel-hotel yang ada dan kita bangkitkan pariwisata kita secara bersama-sama tentunya.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau magena.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Pro 4, Suara Budaya Kawanua.

Sahabat Bre masih di teras UMKM tentunya untuk kesempatan siang hari ini, dan terima kasih untuk kebersamaan yang masih tetap setia bersama kami di FM 88,6 MHz perempat suara Bude Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital, dan juga yang sementara mendengarkan menonton melalui live TikTok juga ya. Dan sahabat Bude, terang lanjut lagi di teras UMKM di mana kali ini terang ke Majalengka, masih dari rri.co.id. Sertifikasi halal mulai didorong pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas sekaligus daya saing produk UMKM lokal. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM, DK2 UKM Kabupaten Majalengka, Solehudin, mengatakan pemerintah daerah terus

dapat menjangkau lebih banyak UMKM. Pemkab Majalengka pun menyiapkan penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah OPD, di mana sahabat budaya perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan UMKM, perdagangan, perindustrian hingga pemberdayaan masyarakat diharapkan mengambil peran mulai dari sosialisasi, pendataan hingga fasilitasi pelaku usaha. Langkah tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem halal Majalengka sehingga sertifikasi tidak berhenti pada penerbitan dokumen tetapi terintegrasi dengan upaya pengembangan usaha. Bagi Pemkab Majalengka, semakin banyak produk UMKM yang tersertifikasi halal diharapkan dapat memperkuat posisi produk lokal di tengah persaingan pasar. Dengan demikian, sertifikasi halal diposisikan bukan sekedar kewajiban administratif bagi para pelaku usaha, dan instrumen ini difungsikan untuk mendorong UMKM Majalengka meningkatkan standar produk, membangun kepercayaan konsumen, serta memperluas peluang pasar. Target akhirnya jelas, produk UMKM Majalengka tidak hanya semakin banyak, tetapi juga semakin berkualitas, dipercaya konsumen, dan memiliki daya saing yang lebih kuat tentunya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Sebelas delapan AM.

Oke, terima kasih tinggal bagus dari Freshly Niki Julu featuring Vicky Salamor dengan Panas Bella. Memang dengan cocok dengan suasana yang memang lagi panas saat ini ya. Mudah-mudahan juga tidak sampai menyurutkan semangat sahabat budaya yang masih setia dengan Toran di sini dan yang mungkin baru bergabung bersama Toran di sini di teras UMKM di Nyur Melambai Siang. Dan sahabat budaya masih dari rri.co.id di mana lapangan Sakura Desa Kota Batu ya, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dipadati masyarakat pada Sabtu kemarin di 19 September 2026 di mana warga dari berbagai wilayah turut hadir memeriahkan 1001 Pesta Rakyat RRI Fest 2026 yang menghadirkan rangkaian kegiatan hiburan, layanan publik, pemberdayaan UMKM, serta seni budaya. Sejak pagi pengunjung mulai berdatangan ke lokasi acara, mereka tidak hanya ingin menikmati hiburan, tetapi juga memanfaatkan berbagai pelayanan yang disediakan panitia. Di antaranya senam pagi dan pemeriksaan kesehatan, kehadiran masyarakat membuat suasana lapangan Sakura semakin semarak dan penuh kebersamaan. Acara tersebut merupakan bagian dari program 1001 Pasar Rakyat bersama RRI yang diselenggarakan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan ini berfokus pada penguatan UMKM, perluasan akses pasar, pemanfaatan teknologi digital, serta pemberian layanan langsung kepada masyarakat. Rangkaian acara diawali dengan senam sehat bersama, di mana para pengunjung tampak antusias mengikuti gerakan instruktur senam, termasuk kelompok senam dari masyarakat Kota Batu. Tidak hanya kaum ibu, sejumlah bapak-bapak dan anak-anak juga ikut bergerak mengikuti irama musik. Salah satu pengunjung yang berada jauh dari kawasan pun ikut memeriahkan acara. Beliau mengetahui tentang informasi tersebut dari anak dan beberapa iklan media sosial miliknya. Dan Ibu Vera menilai bahwa 1001 Pesta Rakyat Festival RRI Bogor menjadi kesempatan yang baik untuk mendekatkan pedagang UMKM dengan menteri. Menurutnya pelaku UMKM tidak hanya dapat bertemu dan menyampaikan kondisi usahanya secara langsung, tapi juga memperoleh bimbingan mengenai cara meningkatkan kualitas promosi produk. Dia juga berharap arahan tersebut dapat membantu para pelaku UMKM memasarkan barang dengan lebih baik dan mengembangkan usahanya pada masa mendatang. Dan ya pasti katanya bagus untuk mendekatkan diri antara pedagang UMKM dengan menteri dan dapat bimbingan juga dari Pak Menteri terkait UMKM ya. Membuat cara gimana UMKM lebih baik mempromosikan barang-barangnya untuk lebih baik lagi ke depannya. Dengan antusiasme masyarakat dan dukungan berbagai pihak, 1001 Pesta Rakyat RRI Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang untuk memperkuat pemberdayaan UMKM dan tentunya pertemuan antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah diharapkan dapat membuka peluang kerjasama serta memberikan bimbingan yang berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, UMKM di Kabupaten Bogor diharapkan semakin mampu mempromosikan produknya, memperluas pasar, dan berkembang lebih baik tentunya di masa mendatang.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Dan sahabat Bidas Santi sudah 58 menit melintas dari jam 11 siang. Kita tinggalkan yang sudah hadir dari penampilan Utha Likumahuwa. Sesaat kau hadir, sahabat budaya. Dan pastinya jangan kemana-mana karena selepas ini Henny Mas akan kembali tentunya di program lanjutan Pro 4 untuk Torang-torang special request lagu Pop Manado. Sahabat budaya yang senang dengan lagu-lagu Pop Manado bisa gabung sebentar. Dan yang pasti Henny masih punya Katon Bagaskara, Cinta Putih untuk sahabat budaya.

0: Rombat, suara budaya Kawanua.
1: Ya, dan sahabat budaya, kita ke kabar berita untuk sahabat budaya di kesempatan siang hari ini sebelum nanti kita beralih ke Torang Den Torang. Dari harian Tribun Manado, jajaran pengurus PSI Kota Manado menggelar kegiatan nonton bersama nobar film istimewa bersama teman-teman penyandang disabilitas di XX1 Manado Town Square 1, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Kamis kemarin di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Manto 1 berjarak sekitar 5 km dari Pelabuhan Manado atau 25 km dari Bandara Samratulangi. Kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan sekaligus bentuk kepedulian PSI Kota Manado dalam membangun interaksi yang lebih inklusif bersama kelompok penyandang disabilitas. Dan Ketua DPW PSI Sulawesi Utara Haji Tatong Barat turut hadir dalam kegiatan tersebut, dan hadir pula Ketua PSI Kota Manado Monica Tambayong SEMBA. Melalui kegiatan ini, PSI ingin menunjukkan bahwa ruang kebersamaan dan aktivitas sosial dapat dinikmati semua orang tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi fisik. Nonton bersama tersebut juga menjadi kesempatan untuk membangun rasa setara, saling menghargai. Ini juga membuka ruang interaksi yang lebih luas bagi teman-teman disabilitas. Dan semangat itu sejalan dengan tagline, setiap kita istimewa, yang menempatkan setiap individu sebagai pribadi yang memiliki nilai, potensi, dan hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Film istimewa menjadi medium untuk menyampaikan pesan mengenai keberagaman, penerimaan, serta pentingnya melihat seseorang bukan berdasarkan keterbatasannya, melainkan dari sisi kemanusiaan, potensi, dan kontribusi yang dimilikinya. Usai menyaksikan film, kegiatan ini dilanjutkan dengan makan bersama dalam suasana pantai dan penuh keakraban. PSI Kota Manado juga membuka ruang bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi, pengalaman, kebutuhan, serta berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dialog tersebut diharapkan menjadi sarana untuk mendengar suara penyandang disabilitas secara lebih dekat, sekaligus memahami kebutuhan mereka dari perspektif mereka sendiri. Dan yang pasti sahabat budaya, pesan setiap kita istimewa pun tidak hadir melalui layar bioskop, tetapi diterjemahkan dalam kebersamaan, mulai dari duduk bersama, makan bersama, berbicara bersama, hingga membuka ruang untuk saling mendengarkan. Seperti yang dikatakan Monica Tambayong, nobar film istimewa, makan bersama, hingga dialog aspirasi menjadi rangkaian sederhana yang membawa pesan bahwa perbedaan bukan alasan untuk menciptakan jarak. Sebaliknya, keberagaman menjadi ruang untuk saling mengenal, memahami, dan menguatkan. Karena setiap orang memiliki cerita, setiap orang memiliki aspirasi, dan setiap orang memiliki keistimewaan tentunya.
0: Your Melambai Siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, suara budaya Kawanua.
2: Hey Shulce, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tu? Kita suka baku-baku kirim dang. Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
0: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan sahabat budaya, selamat siang semua. Tapi ya, baku dapat lagi orang tentunya di program lanjutan Prompat untuk spesial program request lagu Pop Manado. Ditorang-ditorang untuk kesempatan siang hari ini yang senang dengan lagu-lagu Pop Manado bisa bergabung ditorang di sini di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok ya. Oke, nanti saya akan aktifkan live TikTok Prompat ya. Belum sempat diaktifkan. Untuk sahabat budaya mau baku Iko ya, ini tunggu. Tentunya sampai di jam 2 siang untuk perampik kebersamaan di siang hari ini. Jadi silakan ya, nanti ini mengundang untuk yang mau baku Iko di sini, silakan ini tunggu. Ini punya dari If2 Project dengan Jangan Mbak Ojo di Dodika, spesial untuk sahabat budaya.

0: Anton, kamu kok akhir-akhir ini kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap...
0: Kelihatan menjauh? Kenapa?
1: Aku takut salah ngomong, Din. Kita kan beda keyakinan.
0: Justru itu, beda keyakinan bukan alasan buat kita saling menjauh.
1: Tapi, apa bisa kita tetap rukun?
0: Bisa dong. Moderasi beragama itu soal saling menghormati dan bukan mencampur adukan ajaran.
1: Jadi, tetap teguh sama keyakinan masing-masing dong. Tapi, tetap saling menghargai.
0: Iya, kita gak harus sama untuk bisa bersama kan?
1: Benar juga. Kalau saling menghormati, hidup jadi lebih damai. Moderasi beragama adalah kunci persatuan. Berbeda itu wajar, menghormati itu keharusan. Mari jaga kerukunan demi Indonesia yang damai dan harmonis.
2: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Akhirnya sahabat Bria 28 menit melintas dari jam 12 siang. Terima kasih yang selalu setia dan toleran, yang sementara makan siang di siang hari ini, atau yang mungkin saat ini sudah berkembali berkutat dengan segala aktivitasnya. Bahkan ada beberapa juga yang mungkin janji makan di luar, atau mungkin lagi muter-muter kota Manado dan sekitarnya, lagi cari tempat asik buat makan ya, bersama keluarga, menikmati weekend seru, menikmati liburannya bersama orang-orang tercinta tentunya. Pro 4 masih akan terus hadir untuk menemani sahabat budaya dimanapun berada. Dan tentunya sahabat budaya yang mau bergabung di sini, silakan ini tunggu untuk merequest lagu pop Manado ya. Di sini sudah gabung, apa kabar Ibu Yusya? Selamat siang Nona Cantik. Torang ding torang, ini dengan Ibu Yusya dari Perung Gria, Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Merequest lagu dang, judul lagu Kita Ada Perasaan. Mengirim buat Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Geminimen di Winetin, dan Ibu Silangin di Teling Anoa. Selamat siang Ibu Lina, Pak Geminimen, dan Ibu Silangin. Apa kabar, semoga ada sehat-sehat kang, Ibu Lina, Pak Geminimen, dan Ibu Silangin. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusya, selamat mendengar Jone, Ibu Lina, Pak Geminimen, dan Ibu Silangin. Semoga terhibur. Buat penyiar, terima kasih juga buat Ibu Yusya.

Ya, dan selamat siang ada Bung Sami Sendu yang katanya mau request lagu yang penting Maka Aruin remix ya. Apa ini? Maka Aruin remix yang penting handphone ya. Kirim buat grup teman rasa saudara aja. Oke. Okay. Nanti mau lihat kalau ada ya, kalau ada nanti diputar. Kalau enggak ada mungkin Bung Sami mau nyanyi kan. Terima kasih Mr. Bro 91 for like-nya, Bung Sami juga, ada juga iya kiriman mawarnya, makasih juga. Ada Aqua yang sudah bergabung, Bang Tommy. Bung Yos, hai Bung Yos, Kalimantan. Gimana kabar ya? Happy Sunday, comel bakpao, enak aja. Oke, okay, Koyawas Afrika request lagu Dang Tragedi Anggur Merah. Kalau misalnya dialeknya atau liriknya lagu Manado, Heni putar ya. Tapi kalau misalnya liriknya bukan lagu Manado, maaf Heni cut ya. Salam buat semua fans Perempat Era di Manado, lebih khusus Heni ya. Oke, okay. Ini yakin ya kalau lagunya bukan lirik Manado. Ya kalau liriknya Manado, Heni putar. Kalau bukan maaf Heni cut ya untuk Koyawas. Jadi dicek and recheck betul nggak untuk Tragedi Anggur Merahnya ada lagu Manadonya, ada liriknya Manado atau enggak ya. Karena untuk Anggur Merah 2 seperti Lola Drakal kemarin sempat Heni putar, tapi ternyata liriknya bukan lirik lagu Manado ya, bukan lirik dialek Manado orang bilang ya. Silakan, karena di sini kita langsung ke lagu-lagu Pemanado. Nanti kalau mau suka lagu daerah yang lain, nanti di jam 4 jam 9 malam juga ada ya, bisa request lagu Indonesia, lagu daerah ya, dari mana saja. Tapi khusus untuk di jam ini jam 12 sampai di jam 2 siang kita khusus untuk lagu-lagu Pemanado. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Doni Kalinok ya, ada Oke Marno juga, dan ada Niko Palitaan, Joni Lengkong juga, Pak Joni Lengkong, maaf ya kalau saya sebut nama tapi udah bapak-bapak ya. Saya gak bisa membedakan soalnya jauh ini foto profilnya ya. Ada Mr. Dewi Nowatan, Opi Cinta Vice, ada Yvonne Tulong juga ya. Sebelum kita lanjut, saya ini mau bacakan dulu sebuah informasi di mana ini dari panitia RRI Fest 2026. RRI Fest 2026 masih terus berlanjut tentunya dengan berbagai kegiatan yang penuh kebersamaan. Nah, tentunya selepas suksesnya kegiatan donor darah Basar UMKM pada tanggal 17 sampai 18 September yang lalu ya. Nah, kini kita bersiap menyambut puncak perayaan yang syarat akan kreativitas dan kepedulian lingkungan. Nah, mari catat waktunya nih, sahabat budaya ya. Puncak acara akan digelar pada hari

Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Pasar Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya, UP Sulawesi 1, ada Grand Lule Manado, dan Trijaya Motor Samrat, serta dukungan penuh dari Teh Tongji Pertamina Putra Niaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, ya, Icitan, dan HZO, bersama instansi terkait PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, DLH, BPBD, dan PBSI. Nah, tentunya sahabat budaya yang ingin mengetahui info pendaftaran lomba, masih bisa ya, jadi silakan menghubungi Vika di nomor ponsel 0812-868-66033. Sekali lagi, 0812-868-66033 bersama saudari Vika ya. Atau bisa memantau media sosial Instagram dan juga TikTok di @RRI_Manado. Nah, pastinya mari Jo, tolong sama-sama ramaikan acara ini bersama keluarga dan kerabat. Jangan sampai tidak datang ya. Jadi sampai jumpa di RRI Fest 2026 di tanggal 26 September nanti atau di hari Sabtu di kawasan Megamas, tepatnya di Manado Bay, sahabat budaya.

Okay, next ada Bung Yos yang ada di Kalimantan, katanya minta lagu Reni Tamara, nyanda da apa-apa. Maksud? Tunggu Jo, ini mau lihat ya kalau tuh lagu ada ini putar ya, atau ini mau langsung telepon DP penyanyi kan mau tanya. Oke, Bung Sami Senduk, Tommy, ada Yos, ada Bung Alfian juga. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama Prompa, dan tolong langsung Jo ke lagu-lagu yang di request.

Oke, dan sahabat Bria, saat ini sudah 51 menit melintas dari jam 12 siang. Terima kasih untuk Bung Yos yang sorry request aku tadi, mudah-mudahan so terhibur ya.

Ya, dan Sobat Budaya, Toron lanjut lagi di Toron yang Toron untuk kesempatan siang hari ini, spesial lagu Pop Manado masih akan terus hadir untuk Sobat Budaya. Terima kasih untuk Adnan Berahim, Iren Tasar, ada Mi, ada Ebi juga yang sudah bergabung. Ada Heng, silakan kalau mau request ditunggu ya. Ada Okta, halo Kak, putar akang lagu Birman Dapariki Istri Yulistri dari Otak Mande Lombu buat Kakak. Makasih, makasih juga buat Okta yang sudah gabung di sini ya. Terima kasih Mams Chelsea Keisha for like-like-nya. Ada yang sudah sempat gabung juga, Abon Sambel Yusarmi, ada Alexandra, ada Jay 56, terima kasih like-like-nya juga. Ivon Tolung, terima kasih buat follow-nya. Dewi Nowatan, ada Joni Lengkong, Niko Palitan, Oke Marno juga ya. Oh iya, Tragedi Anggur Merah ya, belum. Saya coba dulu ya, sebentar ya. Katanya salam buat semua fans RRI Pro 4 Manado.

dan Sobat Budaya yang ingin gabung, maaf ya, saya tertekan ya. Kok bisa jadi gabung gini ya? Gak apa-apa ya. Ada Fim Mahmud yang baru bergabung, ada Okta, silakan. Kalau mau request, ditunggu untuk requestannya. Tadi sudah ada yang request Tribo Gunfield dengan Birmanda Pariki, jadi silakan yang lain yang ingin gabung juga. Ini mau salam juga, apa kabar untuk Opa Meta, ada Mei PTTB DY juga ya. Kenapa yang tadi ya bisa gabung ya? Apa kabar Mem Femi yang ada di Jailolo ya? Rompe Julita Rompas, tumben gak bergabung ya siang hari ini. Rompe Ibu Sandra Sompi juga, kalau ada kesempatan bisa gabung ya. Maharaja yang sudah sempat gabung juga tadi ya. Jangan di misunderstanding ya. Mbak Nova juga sudah sempat gabung tadi, apa kabar? Mbak Merlin juga ya. Bang Ito, di mana siang hari ini Bang Ito? Ditunggu untuk gabung di sini, Bang Ito yang ada di Malendeng. Ada juga Trompe Ibu Cici di sana ya. Apa kabar Trompe Ibu Desi Ratu yang ada di Politeknik? Ada juga Ibu Esti ya, Ibu Esti Marente, sampai Bung Audi Rantung yang ada di Bahu ya. Mungkin lagi aktivitas atau lagi di rumah. Ada Yandi Mewo, terima kasih sudah bergabung juga ya. Nanti ada satu lagu juga yang akan Hendy hadirkan biar kita tambah semangat di siang hari ini ya. Tapi kita ke yang berikut dulu.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah Ren.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Oke, masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Torang masih di Torang Din Torang, spesial lagu Pop Manado. Masih terus hadir untuk menemani suasana siang sahabat budaya. Yang sementara menikmati suasana istirahat, yang lagi di rumah, yang lagi di kos-kosan, yang lagi di rumah tetangga, di rumah teman. Pokoknya yang sementara Bapak dengar di siang hari ini, yang lagi di jalan ya, untuk para driver ataupun yang ada di pusat-pusat perbelanjaan, yang ada di tempat aktivitas dimanapun berada, ini sapa semuanya, gak terkecuali ya. Yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya, sekali lagi yang ada di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara ya. Dan juga yang ada di luar daerah semuanya, yang tidak bisa terjangkau disebut satu persatu ya. Yang sementara berdengar melalui streaming RRI Digital sekali lagi, dan yang sementara Mbak Uni berdengar di live TikTok Perempat Manado dan di live TikToknya aku juga ya. Oke, dan yang pasti untuk siang hari ini ada beberapa juga yang sudah gabung untuk request lagu. Selamat siang untuk Rini ya, Rini yang ada di Politeknik katanya mau request lagu Manado, Rindungana ya. Dan juga mau kirim salam buat keluarga yang ada di rumah yang lagi istirahat siang. Selamat Bapak Dengarjo, buat Mama, buat Papa, dan juga buat si dia yang ada di luar kota Manado. Pantasan lagunya Rindungana ya. Nanti kita di Manado ya.
1: Putar kiri kanan, 1, 2, 3 atau langkah, torang menyanyi kontinu.
0: Ada Erik juga yang sudah bergabung siang hari ini, katanya minta lagu dari Diego Garing dengan Caca Meria ya. Oke, okay. Buat host makasih mau diputerin lagunya. Selamat beraktivitas, sukses sampai selesai penyiaran katanya ya. Makasih juga. Ada Julita Rompas yang gabung siang hari ini, katanya mau request lagu Rama Aipamah ya. Torang sama Basudara, kirim salam buat Bung Sami Senduk Gerer, ada Mem Femi juga di Jailolo ya. Makasih buat lagunya, lagu yang di request sudah bergabung juga untuk Julita ya. Dan Meme juga yang baru bergabung, Doni Kalinok ya. Koyawas Afrika, gimana Koyawas? Lagunya mau diganti apa tidak? Karena saya cek lagunya bukan, liriknya bukan lagu Manado. Silakan diganti kalau mau ya. Oke, kita langsung ke lagu yang di request sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung. Apa kabar yang ada di Bitung, Perempeci Mei, ada juga Pak Vero yang ada di seputaran Pumoro. Ada Ibu Jenny di Pumoro juga, apa kabar? Dan juga Trompe Mamkos, apa kabar siang hari ini? Semoga ada baik-baik kabar Kang Mamkos bersama keluarga.

0: bakso ibu bikin nagih.
1: Selalu gini kalau pakai sambal.
2: Nasi jaha. Nasi jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

0: dan sahabat Bria Tora lanjut lagi di Torending Tora untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Bergabung, apa kabar Warani? Selamat bergabung bersama kami di sini. Dan juga yang stay di TikToknya AQ ada Bung Majerin Iyin ya. Makasih. Ada Ula juga yang tadi sempat bergabung ya. Bung Yosnya udah kemana nih? Iya, dan selamat siang, shalom untuk Nona yang cantik manis, apa kabar? Baik sekali. Jumpa lagi dengan Pak Yopi Ipoy Tatoya Kima Atas. Request Simule Bacere, lagu ini mau kirim buat kita pemantan pacar yang cantik cerita. Hancur. Betul toh, betul sekali. Kongke apa dong? Kalau mau rayu meitua mesti lebih dari yuto. Jangan marah nih, memang kok manis di situ toh. Selamat badengar Jo, semoga tu darting tak mau naik. Oh tolong, masa ada puji katuk komo darting. Salam sayang Jo buat Yayang bersama Sinyong Ganteng, ada Rian Arfandi Tatoya. Semoga terhibur, DP Tampias buat semua yang tergabung di komunitas Tochida ya. Salam manis Jo semua dan salam sehat toh. Itu Jo Nona, terima kasih, happy Sunday, bye bye. Oke, cek terus grup nih. Nanti mau siapkan tuh lagu ya, Bang Ipoy Tatoya. Selamat siang, ada Bung Billy Mongkol yang baru bergabung juga.
1: Datang mau hibur semua. Mari.
0: Bung Yos bilang kata nih boleh bacere, tapi nih boleh ancur rupa gelas retak. Maksud? Dan ada juga di sini yang minta Caca Meria dari Hendro Engkeng dan Diego Garing Septian apa nih Septian S ya.

Bung Riko yang ada di Banjar, seputaran Banjar. Ada Dwi di Maumbi yang katanya mau request lagu Kota Manado yang kucintai. Siang-siang bagi ini kalau lagi mobiling katanya ya, lagi di perjalanan memang enak lagu yang Boba Donji. Kalau Anda semuta sono di jalan, bahaya ini kalau begini. Buat host, makasih mau putar tuh lagu sebelumnya ya, salam kenal. Salam kenal balik juga. Makasih yang sudah bergabung ya. Dan sebelum torang kan boleh bacere, torang ke Caca Meria dulu, spesial untuk sahabat budaya di kesempatan siang hari ini.

0: Intra tadi tuh soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, dan sahabat Bria, tolong lanjut lagi dengan program berikutnya sampai di jam 2 siang, terapi batas waktu ya. Sisa waktu yang ada, untuk yang ingin bergabung silakan, ini tunggu ya. Apa kabar buat Gary yang baru bergabung ya? Lala, teralala trilili katanya ya. Apa nih, sama deng di modo inding? Apanya yang sama deng di modo inding? Sebelum Henny lanjut membacakan untuk yang sudah gabung merequest lagu ya, sekali lagi Henny punya informasi seputar RRI Fest 2026 di 19 sampai 26 September ya, di mana untuk RRI Fest 2026 masih terus berlanjut dengan berbagai kegiatan yang tentunya penuh dengan kebersamaan. Dan pastinya selepas suksesnya kegiatan donor darah dan bazar UMKM pada tanggal 17 sampai 18 September kemarin ya. Kini kita bersiap menyambut puncak perayaan yang syarat akan kreativitas dan kepedulian lingkungan. Mari catat waktunya sahabat budaya, puncak acara ini akan digelar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026 bertempat di Manado Bay kawasan Megamas ya. Sekali lagi di Manado Bay kawasan Megamas, orang akan bersama-sama mengikuti aksi jaga pantai, lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition. Nah, pastinya suasana puncak acara juga bakal makin semarak nih sahabat budaya dengan hadirnya penampilan spesial dari Irina ya Kawatak yang siap menghibur kita semua. Nah, seluruh rangkaian acara ini tentunya sahabat budaya dapat dinikmati secara gratis ya. Ingat sekali, secara gratis, tidak dipungut biaya ya. Kesuksesan acara ini juga tentu terwujud berkat dukungan para sponsor kita, yakni Bank Indonesia, Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya, UP Sulawesi 1, ada Grand Lule Manado dan Trijaya Motor Samrat, serta dukungan penuh ya dari Teh Tongji, ada Pertamina Patraniaga Sulawesi, ada Extra Joss Ultimate, ada Icitan dan juga HZO ya. Dan bersama instansi terkait ada PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, DLH, BPBD dan juga PBSI ya. Nah, pastinya sahabat budaya yang ingin mengetahui informasi pendaftaran lomba masih ada kesempatan ya. Jadi siap-siap kalau ada yang mau suka bergabung untuk tanggal 26 September nanti. Untuk lomba-lomba yang tadi sudah Henny kasih tahu ya, sekali lagi yang masih penasaran apa sih lomba-lombanya? Nah, ini ada lomba yel-yel, ada cosplay, announcer challenge, ada dance competition, ada juga vlog competition ya. Jadi yang tertarik ingin bergabung, silakan langsung bisa menghubungi ya Vika di nomor ponsel 0812-868-66033. Sekali lagi saudari Vika dengan nomor ponsel 0812-868-66033. Atau bisa pantau media sosial Instagram dan TikTok at RRI_Manado. Mari jauh sahabat budaya, tolong sama-sama ramaikan acara ini bersama keluarga dan juga kerabat. Jangan sampai tidak datang nih. Sampai jumpa di RRI Fest 2026 tentunya. Oke, itu tadi informasi seputar RRI Fest 2026 yang nantinya puncak acaranya ada apa ya? Ada di tanggal 26 September. Ada Cap Obet Imba. Selamat siang Cap Obet Imba. Ini dang DP orang Pro 4. Hari-hari jadi ngar di oto. Oh ya. Salam buat para driver yang senang bapak dengar Pro 4 yang lagi dorang bilang mancari ya. Memang pekerjaan yang mulia karena hari-hari mau bawa orang pe nyawa itu ya. Itu jangan pandang enteng para driver ya. Dorang juga mempertaruhkan dorang pe nyawa juga untuk menjaga nyawa-nyawa para penumpang ya. Salam satu hati, dorang pe Cap Obet Imba ya. Thank you. Oke, dan tolong lanjut lagi dengan requestan-requestan yang sobat gabung di sini di detik-detik terakhir tentunya ya. Ada yang minta lagu dari Ever Bat Kunde featuring Dante Nababan dengan Bay Marlama. Apa kabar untuk siapa nih? Ada Pak Robi yang sudah bergabung ya.
Robi yang ada di Paniki katanya mau kirim salam buat teman-teman yang sementara mendengarkan di siang hari ini yang lagi kumpul-kumpul ya. Sadikira semua mulai itu acara, so boleh merapat yang lain ya. Untuk host yang sementara bercuap-cuap ria, sukses untuk siang hari ini. Terima kasih ya Pak Robi yang sudah bergabung. Dan ada juga yang minta orang dalam dari Melandia Kobus dan Dandi Barakati ya. Untuk Vivi ya, Vivi yang ada di Pal 2 yang sudah gabung di siang hari ini. Oke, tolong langsung aja ke lagu yang di request ya. Ini nggak berlama-lama supaya semuanya boleh tak putar, ngoni sama boleh langsung cari posisi masing-masing. Oke, mau apa ini? Mau bagoyang tantu noh.

0: You write the words. What if you could hear them as a song? Go to Suno.com.
1: Hai, wawo kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
2: Galau, Lamber.
1: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
3: Wawo,
1: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
4: Perompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
1: Begitu kok, senak galau toh.

Oke, ini akhirnya sampai di sini dulu topik kebersamaan tentunya di New Normal Lambai siang, khususnya untuk program request di Trending Tolong spesial lagu Papa Nedo. Tapi jangan kemana-mana karena ini mau balik tentunya masih ada 1 jam ke depan untuk musik dan informasi di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah gabung sebagai kerameni acara Torang Bakuda Paulan di program request. Jangan kemana-mana karena kalau yang tidak sempat bergabung di request spesial lagu Papa Nedo, nanti di jam 4 ada juga Ragam Irama Nusantara, ada Bung Stanley akan bertemu dengan Uni, dan untuk malam harinya juga ada Malam Baku Dapa ya di jam 9 malam.

0: pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada iupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanggih dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya, seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi ini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita lah metetengkang, mau papa ngadat, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Megakui, Ara, Akang Ari, Tembok. Kalau tidak saya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Medarahungge, medatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Ketetuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hungkeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pia hungkeo, pia tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa apa saya bilang, poso. Poso muka keren yang kuna, kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mahare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kirinung uio, masili, tenggang rasa no. Mungge, tengkang, sili, tenggang rasa semua itu. Melekat sekali. Jadi, manintala makok pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

Ya, dan Sahabat Budaya ini sudah kembali lagi untuk menemani Sahabat Budaya di kesempatan siang hari ini ya. Dimana musik dan informasi hadir sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah untuk terapi kebersamaan yang sementara menikmati liburan di hari Minggu ini, lagi santai-santai di rumah, yang lagi mendengarkan di perjalanan ataupun di tempat aktivitas, bahkan untuk Sahabat Budaya yang berprofesi sebagai seorang driver yang selalu di mana saja mendengarkan kami ya. Tetap semangat untuk hari ini, mudah-mudahan cepat banyak dapat cuan ya. Oke, dan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Yang ada di pusat-pusat perbelanjaan juga ya. Di dalam kota Manado, di luar kota Manado, yang sementara menyatu hati di Perempat Manado, dapat salam semuanya pokoknya ya. Sekarang ke informasi berikutnya dari Harian Tribun Manado. Pemerintah kota Pemkot Manado terus mengukir prestasi tingkat nasional. Tidak tanggung-tanggung, dua penghargaan nasional diraih hanya dalam tempo sepekan. Masing-masing di bidang pelayanan investasi dan pembangunan perumahan masyarakat, di mana terbaru kemarin ya, Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Sualang menerima penghargaan terbaik 2 kategori implementasi program 3 juta rumah. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Sulawesi yang digelar di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan. Penghargaan itu sekaligus membawa manfaat bagi masyarakat Manado Provinsi Sulawesi Utara. Pemkot Manado mendapatkan dukungan program berupa rehabilitasi 250 unit rumah tidak layak huni atau RTLH, di mana dengan estimasi bantuan sekitar 18 juta rupiah untuk setiap unit, total dukungan tersebut mencapai sekitar 4,5 miliar rupiah. Nah tentunya Sahabat Budaya, program rehabilitasi ini nantinya diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, di mana Sahabat Budaya pelaksananya berada di bawah pengawasan UPT Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penghargaan ini diraih hanya beberapa hari setelah Pemkot Manado mendapatkan penghargaan terbaik 1 kategori kota dalam anugerah layanan investasi atau ALI 2026 dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Nah dengan demikian dalam waktu sepekan Manado mendapatkan 2 penghargaan dari 2 bidang berbeda, yakni pelayanan investasi serta dukungan terhadap program perumahan masyarakat. Dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadis Perkim Kota Manado, Peter Eman juga mengatakan, capaian ini tidak lepas dari kebijakan Pemkot Manado dalam beberapa tahun terakhir. Tentunya menurutnya Pemkot Manado melalui kebijakan Wali Kota Andre Ango dan Wakil Wali Kota Dr. Richard Sualang telah mengalokasikan APBD untuk pembangunan rumah susun sederhana, sewa atau rusunawa tentunya di sejumlah lokasi. Dan yang pasti diantaranya di Paniki, Tuminting, dan Tingkulu. Kebijakan inilah yang turut menunjang program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto dalam pengadaan 3 juta rumah bagi masyarakat. Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Manado Dr. Stefan Dandel mengatakan penghargaan tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara program pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat. Dikatakan Dandel, penghargaan ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Manado berjalan searah dengan program strategis nasional. Menurutnya penghargaan tersebut tidak hanya menjadi pencapaian pemerintah daerah tapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dandel juga mengatakan sektor perumahan menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Nah tentu seperti yang dikatakannya, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat. Apa yang kita dapat hari ini menjadi motivasi bagi Pemkot Manado untuk terus menghadirkan program yang berdampak dan menyentuh kebutuhan masyarakat tentunya.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, dan sahabat Buya terlalu lanjut lagi dengan beberapa informasi tentunya di musik dan informasi. Dimana sahabat budaya torang ke informasi kesehatan. Di tengah kesibukan dan tuntutan aktivitas sehari-hari, masyarakat diingatkan untuk meluangkan waktu beristirahat atau rehat sejenak. Mengambil jeda dari berbagai aktivitas dinilai menjadi salah satu bentuk nyata dalam menghargai diri sendiri atau self love ya. Nah, tentunya rehat sejenak di tengah kesibukan dapat membantu mengembalikan energi fisik dan mental. Nah, beristirahat bukan berarti menunjukkan kelemahan atau kemalasan ya, melainkan kita merupakan kebutuhan agar tubuh kita dan pikiran kita tetap dalam kondisi yang baik. Di mana kesibukan pekerjaan, tanggung jawab, serta berbagai tekanan kehidupan yang dijalani tanpa jeda dapat membuat seseorang rentan mengalami kelelahan baik secara fisik maupun emosional. Nah, karena itu menyediakan waktu untuk diri sendiri atau me time menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk serta berbagai tekanan kehidupan yang dijalani tanpa jeda dapat membuat seseorang rentan mengalami kelelahan baik secara fisik maupun emosional. Nah, karena itu menyediakan waktu untuk diri sendiri atau me time menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengisi kembali energi. Bentuk me time pun tidak harus dilakukan dengan kegiatan yang rumit ya. Seseorang dapat mengambil jeda dengan menikmati secangkir teh, berjalan santai, memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam, atau melakukan aktivitas yang disukai. Nah, tekanan dan stres yang berlangsung terus-menerus ini juga dapat berdampak terhadap kesehatan, di mana selain mempengaruhi kondisi mental, stres dapat disertai berbagai keluhan fisik seperti sakit kepala, gangguan asam lambung, sakit punggung, nyeri leher, hingga migrain ya. Nah, meluangkan waktu untuk diri sendiri bukanlah tindakan egois, justru me time dapat membantu seseorang memulihkan energi positif baik secara mental, emosional maupun spiritual. Nah, dengan kondisi diri yang lebih tenang, seseorang diharapkan dapat memiliki kesabaran dan sikap yang lebih positif dalam menjalani hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Tentunya ini dimulai dari diri sendiri tentunya ya. Mulai dari keluarga, pasangan, anak hingga lingkungan kerja. Rehat juga dapat menjadi kesempatan untuk kembali menghargai diri sendiri dan menyadari berbagai hal yang telah dimiliki maupun dicapai. Nah, tentunya sahabat budaya, dengan demikian seseorang dapat kembali menjalani aktivitas dengan energi dan semangat yang lebih baik tentunya. Nah, karena itu sahabat budaya, di tengah padatnya aktivitas sehari-hari, masyarakat dihimbau tidak ragu mengambil waktu sejenak untuk beristirahat ya. Karena menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu untuk diri sendiri menjadi bagian penting agar dapat terus menjalani kehidupan dengan lebih sehat dan tentunya produktif.

Sahabat budaya, for Ngoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Ngoni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

dan Sobat Blitar masih tinggal lagu bagus dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini versi Hip Dude ya, biar kita agak-agak gimana gitu sore hari ini bisa bergoyang juga ya. Apalagi yang lagi di perjalanan nih Sobat Budaya ya, biar tidak ngantuk harus dengarkan yang seperti ini ya. Apanya yang diberbagi ini? Berbagi ya, oke. Oh maksudnya, ya baiklah kalau begitu. Sahabat Budaya, terang masih di musik dan informasi. Terang ke informasi terakhir di mana masih yang dikutip dari rri.co.id. Memiliki semangat hidup yang kuat dinilai dapat membantu seseorang meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan mental, serta menjaga kesehatan fisik dan emosional. Nah, semangat hidup merupakan energi yang mendorong seseorang untuk terus maju meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Semangat tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebahagiaan atau kesuksesan, tetapi juga keberanian untuk bertahan dan terus berusaha ketika kondisi tidak sesuai harapan. Semangat hidup dapat muncul dalam berbagai bentuk, yakni keinginan untuk mencapai cita-cita, kasih sayang kepada orang lain maupun harapan terhadap masa depan dapat menjadi dorongan seseorang untuk tetap menjalani kehidupan. Tentunya Sahabat Budaya, dalam kehidupan sehari-hari seseorang juga dapat mengalami masa ketika semangat hidup menurun ya. Nah, di mana ada tekanan pekerjaan, ada persoalan pribadi, maupun tekanan sosial dapat membuat seseorang merasa lelah secara fisik dan emosional. Nah, kondisi ini dapat ditandai dengan hilangnya minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, dan juga munculnya perasaan menjalani kehidupan hanya sebagai kewajiban saja, gitu ya. Nah, kondisi ini merupakan bagian dari pengalaman yang dapat dialami setiap orang, ya. Jadi, tidak pilih-pilih, semua bisa, ya. Karena itu, membangun kembali semangat menjadi salah satu langkah penting supaya seseorang dapat menghadapi berbagai tantangan hidup. Membangun semangat hidup memang membutuhkan proses nih, Sahabat Budaya. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan gitu ya. Jadi semangat tidak selalu muncul dengan sendirinya, tapi dapat dibentuk, dibangun, dan dipelihara ya melalui berbagai upaya yang sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Dan semangat juga ini mempengaruhi cara berpikir seseorang, bertindak, bekerja, berinteraksi dengan lingkungan ya. Dengan semangat yang terjaga, berbagai tantangan diharapkan bisa dihadapi dengan lebih baik sehingga kehidupan dapat dijalani dengan lebih bermakna. Nah, kalau mau lihat orang yang semangat atau tidak, gampang sekali Sahabat Budaya ya. Kalau misalnya kita melihat orang tersebut tadinya ceria, penuh dengan semangat, terus tiba-tiba loyo, kayak nggak punya semangat, jarang tersenyum, dan mungkin sudah berbeda 180 derajat dari orang yang kita kenal pertama. Nah mungkin ini bisa dikatakan beliau ini sudah tidak punya semangat hidup ya. Jadi dia sudah kata orang sok kena di mental begitu ya. Jadi hati-hati nih Sahabat Budaya. Kalau kita punya problem, punya masalah apapun itu ya, cari teman yang kita anggap bisa untuk kita berbagi supaya kita tidak memendamnya sendirian. Dan pastinya kita lebih fokus ke hal-hal yang positif yang tentunya tidak akan membuat kita mental down gitu ya. Membuat mental kita jatuh dan membuat kita kehilangan semangat untuk hidup ya. Karena ada tekanan pekerjaan, persoalan pribadi, tekanan sosial. Itu semua menguras emosi Sahabat Budaya ya. Jadi kalau kita punya sesuatu, jangan biarkan kita menghadapinya seorang diri. Percayalah Sahabat Budaya, dengan berbagi dengan seseorang yang tepat, dengan tanda kutip yang tepat ya, bukan dengan orang yang tidak tepat. Maksudnya sudah tahu kan, jadi dengan kita berbagi dengan orang yang tepat, sahabat kita ya, dia akan memberikan masukan yang positif buat kita dan pastinya kita akan mendapatkan jalan keluar. Dan yang pasti always pray ya, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ujian melewati ya kemampuan kita tentunya ya Sahabat Budaya.

Okay, dan sahabat Bria, Hani Akhiri sampai di sini dulu dalam kebersamaan tentunya di Nyoro Malam Bayi Siang untuk kesempatan kali ini di menit yang ke-55 dari jam 2 siang. Selepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan untuk Nyoro Malam Bayi Sore sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Hani pamit, terima kasih untuk kebersamanya. Selamat menikmati liburan dan salam untuk keluarga di rumah.

0: 4, Suara Budaya Kawanua.
1: Nganggung, dianggung, dan

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu, zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya, termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala, atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggo. Salam nganggung, salam budaya.
4: Nyur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Ya, dan baik pendengar, masih bersama Era di Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawanoa ya. Oke, sahabat budaya, setelah tadi Anda sudah ditemani sama rekan Henny, kali ini saya Stanley akan kembali lanjut untuk program Nyur Melambai Sore dari jam 15 sampai tuntas di pukul 20 malam nanti, sahabat budaya, tentunya dengan acara-acara menarik yang bisa kami hadirkan menemani suasana Anda di hari Minggu. Oke, sahabat budaya, di jam 15 musik informasi sampai di jam 16, kemudian lanjutkan acara request ragam irama Nusantara hingga di jam 17.30 dan siaran religi dari 17.30 sampai jam 18. Dilanjutkan di pukul 18 hingga pukul 19 ada Torang P Kampung, dan di pukul 19 sampai di pukul 20 informasi seputar Sulawesi Utara di acara Senandung Bohusami. Oke, pendengar, demikian sekilas tentang program acara yang akan kami hadirkan di Nyur Melambai Sore. Tetaplah bersama Pro 4 Suara Budaya Kawanoa.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Lihat itu, kasian ya. Dia jalan pakai tongkat. Bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasian.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ento. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Ento. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 88,6 11.88 AM.

0: Oke, okay, baik saudara, demikianlah lagu-lagu yang sudah saya putarkan menemani suasana Anda di sore hari ini. Semoga saja bisa memberikan suasana yang menyenangkan untuk Anda yang tengah menikmati suasana liburan di hari Minggu, baik di rumah atau mungkin lagi sedang berada di tempat-tempat santai atau mungkin lagi berwisata ya di luar kota. Oke, baik saudara, jangan lupa di pukul 16 kita akan lanjut di acara Rika Sore di Ragam Irama Nusantara.
1: Wah, seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
2: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
1: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
2: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
1: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
2: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
3: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Plus 88 AM.

0: Torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang pe cara hidup, torang pe cara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan gak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja di swasta, yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, terusnya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. Di PKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tong jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan, tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minahasa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
7: 88,6 FM 11.88 AM

Baik, selamat sore. Halo, apa kabar sahabat budaya sore hari ini ya? Oke, kita berjumpa lagi sahabat budaya di acara Ragam Irama Nusantara ya. Seperti biasa sahabat budaya ya, buat kamu yang pengen request lagu ya di Ragam Irama Nusantara, Anda nanti bisa request di nomor WhatsApp 0853424009. Jangan lupa kirimkan di nomor 0853424009. Nama, alamat lengkap ya. Lagu judulnya siapa, penyanyinya, dikirimnya buat siapa. Oke, baik, kita langsung saja bacakan yang sudah kirim di WhatsApp 0853424009. Ada namanya Anto di Bolmut. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore. Dengan Anto di Bolmut nih, Kak Stanley boleh putar Akang lagu? Iya boleh, lagunya Sahabat Sejati dari Siloam Seven. Lagu ini mau kirim buat teman-teman semuanya yang lagi stay tune di Pro 4 di aplikasi RR Digital. Selamat sore semuanya, salam kompak persahabatan buat Kak Stanley Matuga, selamat sore, God bless you. Oke, terima kasih untuk Anto di Bolmut ya. Oke, baik, dan selanjutnya ada siapa lagi? Silakan ya masuk di nomor WhatsApp 0853424009028.

0: Etole, Madrega Arutorang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.
1: Angkat bola menuju Dofri dengan kepalanya.

0: Dari tadi udah gak sebangun, gak ada tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, lihat, itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi, aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Sebelas delapan AM.

Ya. Oke. Okay. Begini saudara-saudara ya. Sore ini seperti biasa kita mau bertanya-tanya sedikit Pak nih ya. Kalau sore-sore begini enaknya ngapain sih saudara ya? Iya, kan hari Minggu nih sabab daya. Jadi silakan yang ingin bergabung di nomor WhatsApp 0853-424-00928 ya. Sabab daya. Ya, jadi sore-sore begini ngoni enaknya apa ya? Ada yang jawab silakan di nomor WhatsApp 0853-424-00928 ya. Jangan lupa cantumkan nama dan juga posisi alamat di mana, terus mau dengar lagu apa ya. Request lagu apa, penyanyinya siapa. Begitu. Oke. Iya. Saya tunggu ya. Oke, ini sudah ada yang masuk. Selamat sore Bung Stanley. Ya, selamat sore dengan Bung Devi ini di Rano Tanah Weru. Sore-sore begini enaknya minum kopi Bung Sten sambil makan pisang goreng. Boleh begitu? Boleh sekali. Apalagi kok ada yang kirim gambar, ya, Dev? Iya. Oke, okay, Bung Stanley request lagu apa? Apa ini? Yopi Latul, judulnya Maimuna. Oke, okay, boleh. Mau kirim salam buat semua teman-teman yang lagi nongkrong di pangkalan Karombasan. Selamat apa ini? Santai sambil batarek. Oke, okay, salam satu aspal. Oke, okay, terima kasih Bung Stanley, terima kasih juga ya. Untuk Bung Devi di Rano Tanah Weru ya, yang sudah gabung request Maimuna. Oke. Okay. Yang lain masih ditunggu di nomor WhatsApp 0853-424-00928. Ada lagi Bung Riko di Malalayang. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore. Ini dengan Riko di Malalayang. Kalau Riko sore-sore begini Bung Sten paling enak ngopi sambil duduk di teras. Kirim salam buat teman-teman kerja, mau request lagu Kangen Dewa 19. Oke, buat Bung Sten 5 tugas, terima kasih, selamat sore. Selamat sore untuk Riko. Lanjut, dari Maya di Tuminting. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore juga. Ini dengan Maya di Tuminting. Kalau Maya pas pulang kerja sore-sore waktunya rebahan sambil main HP, request lagu buat teman-teman kantor, buat Bung Stanley, buat Kak Stanley, terima kasih, selamat sore juga ya. Lanjut Andi di Tigala, selamat sore Kak Stanley dengan Andi di Tigala. Kalau Andi pas sore-sore suka jogging, jogging sore biar badan tetap sehat. Salam buat komunitas olahraga, buat Kak Stanley, mat sore, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Andi. Baik, kita langsung aja ke lagu yang di request tadi, Devi di Rano Tanah Weru.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Hai, Wawo, kepana ini? Dapel yang murung-murung terus?
4: Galau, Lamber.
3: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
5: Eh, Wawo,
3: daripada ngana kurang dada palia sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
6: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
3: Is, begitu kok. Senak galau toh.
7: Plus 88 AM.

0: Sid, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Sebelas delapan AM.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

Ya, dan baik pendengar, kita masih di acara request sore, apalagi kalau bukan di acara Ragam Irama Nusantara ya. Sementara sekarang sahabat budaya sudah pukul 17 lebih 1 menit ya. Selamat sore aja nih buat sahabat budaya yang baru stay tune ya di RRI 4 Manado, yang lagi mendengarkan lewat aplikasi juga di RRI Digital ya, dan juga yang mendengarkan lewat frekuensi 1188 AM dan FM 88,6 ya megahertz. Ya, silakan yang ingin gabung buruan di nomor WhatsApp 0853424000928 ya. Oke, lanjut ya. Ada Cindy di Marta Dinata Pal 2. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore dengan Cindy di Marta Dinata Pal 2. Kak Stan, kalau Cindy sore-sore gini biasanya bantu mama bikin pisang goreng, Kak Stan, untuk jualan. Karena sore paling enak makan pisang goreng dengan kopi panas. Benar juga Cindy, kok tahu sih. Iya Kak Stan, ini lagi nunggu. Kiranya ada seseorang atau Cindy mungkin bisa ngirim pisang gorengnya ke sini. Canda ya Cindy ya. Oke, buat Kak Stanley, request lagu ini Kak Stanley, Flanela Bila Engkau. Mau kirim salam buat teman-teman Cindy di Pal 2, buat Kak Stanley Matugas. Selamat sore, thank you, God bless you. Oke, God bless you untuk Cindy di Marta Dinata Pal 2 ya, yang request Flanela Bila Engkau. Lanjut, ada Farel di Teling Atas. Selamat sore Kak Stanley, dengan Farel di Teling Atas. Ini Farel lagi sedang nongki-nongki dengan teman-teman sambil minum kopi. Torang bacirita sambil ketawa ke TV. Wow, wow, wow. Buat Kak Stanley request lagu apa? Kak Stanley request lagu dari The Rain, Tolong Aku, boleh? Boleh, nah. Bisa, mau tolong apa? Sampean bisa. Nanti Kak Stanley puterin lagunya Farel ya. Buat Kak Stanley, terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih juga Farel. Dan ini ada yang sudah gabung lewat TikTok. Ada RIKOTP 94 Riko Tanah Patah Bengkulu. Nah, katanya Riko apa nih? Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Topik hari ini sudah saya bilang kan. Jadi cari Riko punya komentarnya ini. Ah ini. Aku biasanya di waktu sore suka nonton TV untuk melihat perjuangan atlet Indonesia di Asian Games 2026. Kadang juga beres-beres rumah. Jika ada waktu, saya bisa meluangkan sejenak rebahan atau bekerja dan tidak ngapa-ngapain gitu loh. Request lagu Bali Selama Tinggal Masa Lalu dari Dek Uli. Makasih. Oke, terima kasih untuk Riko di Tanah Patah Bengkulu. Kita langsung aja dengarkan lagunya ya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana, masih di Ragam Irama Nusantara.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih, harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: FM 88.6 11.88 AM.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: Sebelas delapan delapan AM.

Ya, nah, saudara-saudara, waktu jualah yang harus memisahkan kita untuk acara Ragam Birama Nusantara sampai di sini dulu. So, terima kasih atas atensi Anda. Saya segera iri sampai sini dulu untuk acara request kita. Jangan kemana-mana karena masih setelah ini kita akan gabung dengan Elpo 1 untuk lagu-lagu Islami menjelang kumandang azan maghrib. Ya. Oke, tetap di Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: budaya Nusantara.
1: Untuk Anda yang setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin Anda tenang, senang, dan menang? Ya bisa bikin.
0: Pro 4, suara budaya Nusantara.
1: Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet 0DS.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Eh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama. Sedih banget ya.
4: Iya, miris banget. Padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
3: Betul. Moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
4: Banget. Bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
3: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
4: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
3: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
2: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.
1: Haleluya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adek sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei. Cowok ni liah kuat dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Kau mau lewat patorang? Baru patu artis doe. So apa so kuat dia?
0: Yang dah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Etole, Madrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Baik, benar kita masih di Nyiar Melambai sore ya, dan setelah Saudara Kidung Senja tadi sudah kita dengarkan kidung-kidung pujian untuk umat Kristiani, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk Senandung Bau Sami ya, kidung-kidung atau lagu-lagu daerah Sulawesi Utara dan juga informasi-informasi seputar Sulawesi Utara ya, akan saya bagikan untuk Anda. Semoga saja sore menjelang malam hari ini Anda dalam suasana yang penuh ketenangan ya, suasana menyenangkan, senantiasa selalu bersama dengan Anda sekeluarga di rumah, sambil saya temani dengan lagu-lagu khas dari daerah Nusa Utara tadi. Sudah ada Mang Sukoko Uruwata Saudaya, dan kita dengarkan lagi satu lagu masih dari Nusa Utara, Madea Piang Batangeng.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayub. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asasanaran, asasanar kalayakan, apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang
0: dirupitati. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya Karingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama Karingan. Sesungguhnya bukan Karingan, karena Karingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian, karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Huwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: So Balian itu mulai di Adam tuh, Pang. Karena kisahnya bahari itu sejarah di orang Toha tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan? Turunannya. Jadi di Karisten, kan? Ada nubeda Misa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita Mahabharat Latiam.
0: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab suci orang Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, ya di hati kita nih, ini yang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
1: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai pamuka datu Raja Kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Belian dengan Islam itu kadada bidanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
1: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna wa awamikum. Itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Mangihap memiliki pesona yang menakjubkan, seperti Puncak Pusunge. Dari Puncak Pusunge, Anda akan disuguhkan pemandangan kota Tahuna dengan teluknya yang indah. Tak kalah menarik, ada Puncak Malamenggu, Gunung Sahandaruma, dan masih ada puncak gunung yang menarik lainnya. Sangihap merupakan daerah kepulauan dengan panorama bahari yang indah dan menarik. Anda bisa menikmati indahnya pantai dengan hamparan pasir putih di Pantai Panenwaren dan Pantai Embuhanga. Jika ingin diving dan snorkeling, bisa mengunjungi Pulau Dakupang dan Mendaku. Bukan cuma itu, tapi masih banyak lagi pantai lain yang indah serta menawarkan pesona bawah laut yang cantik. Ada Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu di Pulau Mahengetang, serta spot-spot indah bawah laut lainnya. Bagi yang suka petualangan dan wisata alami air terjun, Anda bisa mengunjungi Air Terjun Surak Kakewang atau Air Terjun Kadadima, Air Terjun Basau, dan masih banyak pemandangan air terjun lain di Sangihap. Sangihap adalah daerah di Sulawesi Utara, memiliki pemandangan yang indah, menyimpan potensi wisata dengan sejuta pesona mengagumkan.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanoa.

Ya, dan baik pendengar, itu dia lagu dari Putra Sangkakala ya, apakah Pia Mabingo yang sudah membawa kita di menit ke-57 dari pukul 19. Dan selamat malam buat sahabat muda yang mungkin lagi menikmati suasana santai di rumah, atau mungkin ada yang sementara menikmati suasana santai malam ya. Selamat menikmati. Semoga kehadiran lagu-lagu dari Nusa Utara tadi bisa memberikan suasana lebih menyenangkan untuk Anda sambil terus mendengarkan Pro 4. Dan dengan demikian juga saya akhiri sampai di sini untuk pengawalan saya menemani Anda di New York Lambai Sore. Terima kasih atas atensinya. Saudara, selamat malam. Sampai jumpa. Salam budaya.

0: Kompas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja di swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus.
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Ranolambot, tentunya itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin. 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% tuh petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tong jadi sarjana.
1: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali tuh anak-anak muda karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukengwayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu, kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi perdanya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Masa atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena perdanya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
7: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Pinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjelma dari Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Dan ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
1: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda asal-usul Danau Jepang. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Danau Jempang adalah salah satu danau yang berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Danau yang luas dan sangat indah ini biasanya dijadikan para nelayan untuk mencari ikan dan sering dikunjungi wisatawan yang berdatangan dari dalam daerah ataupun wisatawan asing. Kecamatan Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat yang terkenal dengan dara-dara tunjungnya yang pandai membawakan tarian khas daerahnya baik tua maupun muda tentu tak akan memisahkan nama Tanjung Isui dengan Danau Jempangnya. Diceritakan, suatu ketika datanglah Ayus yang disuruh oleh Lintang Allah untuk menjumpai Gunung Nungan, Gunung Jempang, Gunung Konyut, Gunung Meratus, dan Gunung Pemangkas. Untuk membicarakan masalah pelebaran gunung-gunung tersebut demi mudahnya daerah tersebut dikunjungi orang. Apabila gunung-gunung masih merupakan gunung, maka akan sulit orang berkunjung ke sana. Paling-paling terbatas hanya pada orang yang berniat untuk pergi ke sana saja. Atas saran dan anjungan Ayus, mereka semua sepakat dan berjanji bahwa gunung-gunung itu bersedia untuk dilebur menjadi air. Ayus pun berjanji bahwa dalam waktu 8 hari 8 malam, mereka semua akan meleburkan diri menjadi air. Pada masa itu, Gunung Jempang dan Gunung Meratus bersahabat. Semakin hari, kedua gunung tersebut tumbuh semakin tinggi. Pada suatu hari, kedua gunung tersebut membuat suatu perjanjian persaingan.

0: Hai Gunung Meratus, bagaimana jika kita bersaing siapa yang lebih tinggi?
1: Baiklah.
0: Siapa yang lebih tinggi, dialah yang menjadi penguasa wilayah ini.

0: Siang malam berlalu, hari demi hari berganti. Kedua gunung tersebut semakin tinggi, dan ketinggiannya selalu sama satu sama lain, semakin hebat dan tak tersaingi. Ketika sudah mulai lelah, muncullah satu ide dari Gunung Meratus.
1: Hai Gunung Jampang, sepertinya kita terlalu kuat dan terlalu tangguh, semakin hari kita semakin tinggi. Rasanya tidak ada yang akan kalah karena kita memiliki kekuatan yang setara.
2: Benar sekali.
1: Bagaimana jika kita berlomba meruntuhkan diri? Yang runtuh lebih cepat, dialah yang menang.
2: Baiklah, aku yang akan menghitung. Pada hitungan ketiga, kita harus meruntuhkan diri. Siap? 1, 2, 3.
1: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
0: Gunung Jempang pun meruntuhkan dirinya dengan cepat dan menjadi Danau Jempang. Sementara Gunung Meratus hanya meruntuhkan dirinya sedikit. Gunung Jempang pun kecewa karena Gunung Meratus menipunya.

0: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Mulai hari ini, akulah penguasa air. Semua isi di dalamku akan menghasilkan kekayaan. Emas, kayu, dan barang berharga lainnya akan melewati aku. Dan mulai hari ini, jika ada yang melewati aku dan mereka memuji ketinggianmu, maka aku akan memunculkan petaka bagi mereka.
1: Tidak masalah. Aku menguasai daratan, kayu, tanaman, dan semua yang di daratan akan melewati aku. Dan jika ada yang melewati

0: antara Gunung Jempang menoleh ke Gunung Meratus, Gunung Nungan, Gunung Konyut, ternyata mereka masih tetap berdiri megah di tempatnya menjadi bagian dari Gunung Meratus. Akan tetapi, Gunung Jempang yang sudah menjadi danau itu semakin marah, tak bisa mengendalikan emosinya. Ia pun bersumpah serapah.
1: Baik, jika demikian, aku akan balas dendam. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat. Dan itu sebagai tanda kemarahanku.

Konon sampai sekarang, orang-orang yang mengarungi Danau Jepang tabu untuk menyebut nama Gunung Meratus karena takut terkena musibah, terkena sumpah Danau Jepang yang tadinya berasal dari Gunung Jepang.

Jika kita berada di Danau Jempang, akan terlihat Gunung Meratus yang tinggi dan ujung gunung yang agak miring. Begitupun sebaliknya, jika berada di Gunung Meratus, akan terlihat dengan jelas Danau Jempang. Hingga saat ini, masyarakat Jempang mempercayai hal ini. Ada banyak orang yang melintas Danau Jempang dan memuji Gunung Meratus mengalami perahu tenggelam dan hal lain. Jadi, jika berkunjung ke Danau Jempang, tidak apa-apa jika melihat atau memotretnya. Namun sebaiknya, jangan menegur atau memuji keindahan gunungnya. Karena itu adalah suatu pantangan jika berada di Danau Jempang.

0: Demikian drama legenda
1: asal usul Danau Jepang,
0: persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak aku kan takut ke lebah ko. Jangan kan awak le sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kek bersih lo, batang saya jauh beli, dan sebal tak umit bayi yang kota tanpa loket. Dan saya ada siulah gerang, hancang siulah lidi, daun silalah yang pucuk, siamu-amu.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
0: Mengambil madu dengan cara manombai, kata Ramli Tangguk, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
2: Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosa dulu dino. Malam hari itu mau diambil.
0: Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
3: Dari dasar inilah memang masyarakat Kampar dari dulu, dia mereka telah melakukan usaha sebagai mana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan, norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
0: Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan ulayat Mentulik.
4: Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas ini. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita sudah lemparkan sebagian untuk ya binatang-binatang yang kita harimau itu supaya kita tidak diganggunya, dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
0: Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
3: Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan. Karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apakan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
0: Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
5: Nyonya dilang dah, mada nina mama di dulu kan, kami lah bersama. Mabau, onge, kaluang, itu siapa menobang di dondo si kubau dulu. Ambo anak buah ambo nak menobang, kabayu mau kubau, sebatangnya. Mabak kayu dulu kan, masuk dulu kan, pernah ada. Nah, bayu si kubau.
6: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Sampai Malam, Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Ya baik, dan kembali selamat malam sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami, Perompat Suara Budaya Kawanua. Malam hari ini Bakudapa lagi torang di acara Malam Bakudapa ya, edisi hari ini 20 September 2026. Senang sekali saya Joyce kembali siap untuk temani sahabat budaya dimanapun berada menikmati suasana akhir pekan ya hari ini. Menikmati sisa liburan yang mungkin masih sahabat budaya nikmati bersama keluarga ataupun orang-orang yang dekat di hati. Oke, semoga semakin tambah lengkap suasana malam Anda sambil kami temani dengan lagu-lagu pilihan kebersamaan kita di acara Malam Bakudapa. Sahabat budaya seperti biasa boleh sekali untuk bergabung dengan torang di sini lewat line telepon ataupun line telepon lagi, SMS dan WhatsApp perempat 0853424928 sampai di pukul 23.00 terang pekan bersamaan di acara Malam Bakudapa. Oke, tadi sudah ada lagu bagus dari Betaria Sonata, Aku Tak Ingin Sandiwara. Kalau sahabat budaya inginnya apa? Judul lagunya boleh silakan ketik dan kirimkan ke sini nomor perempat untuk saya carikan lagunya dan putarkan spesial untuk Anda. Baik, yang sambil menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung, bagaimana kalau terang nikmati dulu beberapa lagu bagus berikut ini, seperti yang satu ini dari Tommy J. Pisa. Dan menyusul nanti beberapa lagu bagus untuk Anda. Sekali lagi sembari menantikan sahabat budaya yang ingin bergabung di acara Malam Bakudapa.

Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

The Mercies dalam kerinduan itu tadi lagu bagus untuk sahabat budaya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi teman Anda di saat menikmati suasana malam istirahat ataupun mungkin yang tengah sibuk, bukan sibuk juga bekerja tapi ya walaupun tidak sibuk tapi harus standby di tempat kerja begitu ya. Oke, semangat untuk Anda sampai nanti tuntas ataupun selesai jam kerja Anda malam hari ini. Semoga Perompak tetap menjadi teman setia Anda sembari menghibur dengan lagu-lagu bagus kali ini, lagu-lagu ataupun tembang-tembang lawas, lagu-lagu nostalgia yang barangkali satu di antaranya bisa membangkitkan kembali kenangan masa lalu sahabat budaya ya. Masa lalu seperti apa kira-kira, ya tergantung lagunya mungkin ya. Kalau lagunya kena dengan kenangan masa lalu, pasti sahabat budaya ada senyum-senyumnya sedikit malam hari ini. Oke, baik, selamat malam Ibu Jusyil yang sudah bergabung lewat WhatsApp malam hari ini. Ibu Jusyil di Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Katanya mau request lagu, lagu Oldies Indonesia judul Satukan Hati Kami Berdua yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Gemini Man di Winetin, dan Ibu Silangen di Teling Anoa. Selamat malam Ibu Lina, Pak Gemini Man, dan Ibu Silangen. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Dan Oke, ada alarm yang berbunyi. Oke, Pak Gemini Man, semoga terhibur dengan kiriman lagu dari Ibu Jusye buat Ibu Lina juga, Ibu Silangen ya, selamat badengar. Semoga terhibur dan buat Ibu penyiar, cantik katanya. Oh, cantik ya. Sunat terlalu terini Ibu Jusye. Semoga terhibur buat Ibu penyiar. Ibu Joyce, thanks nih. Malam baku dapat, God bless you. Terima kasih Sobat Cakang. Ini WhatsApp, deng. Tolong putar Akang tuh lagu karena ini lagu kesayangan. God bless you. God bless you too. Terima kasih Ibu Jusye. Satukanlah hati kami berdua. Asik. Nah, kalau Sobat Budaya mau request lagu yang lain, kira-kira lagunya lagu apa ya, nanti saya coba cari dan putarkan untuk Anda. Selamat malam kembali semua-semua yang masih tetap setia menyatu di Perompak, yang barangkali malam hari ini sambil menikmati lagu-lagu nostalgia lagi dalam perjalanan juga ya, usai menikmati serangkaian kegiatan ataupun aktivitas khas akhir pekan ya, apakah itu berlibur, apakah itu jalan-jalan, apakah itu mengunjungi sanak keluarga, atau kegiatan apapun yang biasanya dilakukan di saat akhir pekan, dan saat ini Anda sedang dalam perjalanan pulang. Oke, sekali lagi saya temani dengan lagu-lagu nostalgia hanya untuk Anda. ...32 menit sekarang dari jam 9 malam, langsung torang ke Dian Pisesa, Satukanlah Hati Kami, dan menyusul tentunya beberapa lagu selanjutnya. Sahabat budaya masih bisa untuk request lagu, masih ditunggu di line SMS dan WhatsApp Perompak 0853 424 0000 928.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

malam, melambai malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Siapa barusan dari Nela Regar, untuk apa titip salam? Iya, untuk supaya Ngana tahu. Selamat malam Ibu Sekar, terima kasih sudah bergabung malam ini. Apa kabar Ibu Sekar yang ada di Singkil Puncak Tambora? Semoga sehat selalu dan tetap setia pastinya memantau siaran Perempat ya. Oke, baik. Shalom, ini dengan Ibu Sekar di Singkil Puncak Tambora. Minta lagu apa saja dari kembar grup. Kirim buat orang-orang rumah, ada suamiku Pak Simon Suasa, anakku Feby Suasa, serta cucuku yang cantik Aurelia. Salam kasih selalu buat Mbak Joyce, God bless you. Terima kasih kembali buat Ibu Sekar alias Ibu Selvi Karundeng. Salam juga buat suami Pak Simon, ada anak Feby dan cucu yang cantik Aurelia. Ini belum bobo sejam begini Aurelia. Mau dengar dulu tuh lagu Oma Selvida request, Kang. Abis itu so boleh bobo, cuci kaki dulu, sikat gigi dulu, ya toh. Oke, baik, lanjut. Ada juga yang ada juga yang miss call lewat jendela nih ye. Torang petolek Vero, sabar nih, kita bacakan setelah ini. Ada Bung Kristianus Rame di Tamako Sangiha, selamat malam, malam baku dapa. Mau request lagu Jangan Pernah Kau Ragukan dari penyanyi Meriam Bellina. Lagu ini buat tiga spesial, Julita Rompas, Pak Vero, dan Ibu Jusya, serta semua pendengar RRI Perempat di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu buat kekek, buat host kekek Joyce Wantania. Selamat bertugas sampai selesai penyiaran dengan harapan tetap diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali buat Bung Kristianus Rame di Tamako Sangihe. Salam juga buat keluarga ya. Semoga terhibur dengan lagu yang dipilih malam hari ini. Kita mau hadirkan pastinya sesuai giliran, sesuai urutan begitu.

Selamat malam Tolek Vero Tinggogoi Sumaila yang ada di Puncak Pomoro. Apa kabar dulu Kakek Jo? Kabar baik ini Tolek. Tahu makan buah naga? Nggak tahu kalau tahu atau enggak. Belum pernah soalnya. Kenapa? Karena DP warna baking gli. Jadi kalau buah-buah lain kayaknya bisa, tapi kalau buah naga, lihat DP warna yang begitu sekali dang, DP warna merah baungu begitu, itu mungkin yang belum pernah kita makan ya, Tolek, begitu. Orang bilang enak DP lombok sama deng puding begitu, tapi ya kalau enggak bisa masuk di mulu, apalagi tembus gergantang, bagaimana dang? Pokoknya sejauh ini belum pernah makan buah naga, begitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau tikus ekor putih ada, pernah. Baik, request lagu Tiada Nama Seindah Namamu dari Tio Fanta, siap. Salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Karya yang so berkunjung di rumah Vero malam ini dan menikmati menu siap saji. Salam kompak persahabatan. Untuk Kakek Jo, salam sehat sejahtera dan bahagia. Terima kasih Vero Tinggogoi Sumaila Puncak Pomoro Banjar. So dekat deng langit, so dekat sekali deng Tuhan. Oke, okay, baik, terima kasih Tolek Vero. Lagunya apa tadi? Itu tren. Oh, Tiada Nama Seindah Namamu. Waduh, boleh tanya nama siapa dang ini? Seindah itu dang DP nama Tolek. Oke, terang nikmati nanti, Tiada Nama Seindah Namamu, setelah lagu yang di request Ibu Sekar di Singkil, kemudian Bung Kristianus Rame di Tamako Sangiha, baru kemudian lagu untuk Tolek Vero Tinggogoi Sumaila di Puncak Pomoro, Banjar.

Siapa bilang kanguru tuh dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Dari Tio Fanta, demikian tiada nama seindah namamu. Mengantar torang semua malam hari ini di posisi waktu jam 10 malam lewat 5 menit. Itu berarti masih ada kurang lebih hampir 1 jam ke depan lagi torang pe kebersamaan di acara ini. Oke, baik. Yang lain yang mau bergabung silakan, masih ditunggu SMS dan WhatsApp Sahabat Budaya. Silakan kirim ke 0853 424 1028.

Ini ada yang tanya, Ibu Joyce tinggal di mana, Kang? Tinggal di perumahan Gria Mutiara Laikit. Jauh. Di kaki Gunung Klabat. Ini kalau jam-jam begini di sana dingin, no? So dingin memang karena di kaki Gunung Klabat. Kalau besok siaran jam 3 sore seperti itu ya. Terima kasih untuk WhatsApp-nya. Katanya jangan cumu tuh yang dapat kirim, yang dapat tanya. Oke, Dang. Oke, sukses ya untuk yang sementara PKL di Rumah Sakit Advent. So, nak mau cumu tuh nama kata baca dalam hati, Jo. Oke, Dang. Yang penting masih tetap setia. Kang, Badengar Pro 4. Oke, baik. Salam sekali lagi buat semua di sana. Dan apa lagi? Iya, masih menunggu yang lain yang mau bergabung, silakan 0853-424-1928. Di sini kita siapkan dari Heli GS, Bila Kau Seorang Diri. Kemudian ada edisi Litonga, Tak Ingin Ku Bersedih. Kemudian ada satu dari Trio Ambisi. Lagunya masih dicari, yang penting dari Trio Ambisi, ya. Oke, selamat malam semua-semua yang walaupun nyanda bergabung, nyanda kirim SMS ataupun WhatsApp, tapi tetap setia Bapak Dengar. Nah, sekali lagi mungkin saja lagu yang kita pilihkan untuk hadir malam hari ini ternyata menyentil kenangan masa lalu sahabat budaya, ya. Masa lalu yang indah kah? Masa lalu yang menyakitkan kah? Tapi biasanya kalau masa lalu yang sudah lewat, kemudian terang ingat-ingat lagi sekarang ini, jadi terasa membahagiakan justru. Jadi janganlah terlalu terpaku dengan kenangan masa lalu walaupun menyakitkan, ya. Karena bisa jadi saat-saat sekarang ini, kenangan tersebut menjadi kenangan yang indah tak terlupakan. Walaupun pada waktu kejadian itu terjadi pada masa lalu, rasa kecewanya luar biasa mungkin, ya. Tapi kalau sekarang selama lewat, semua jadi kenangan terindah, ya toh. Kalau nyana ada kenangan itu, hidup rasanya lempeng, hidup rasanya flat. Orang Manado bilang hidup rasanya plat, begitu. Nyana ada DP ombak-ombak. Oke, baik. Sambil menunggu sahabat budaya yang mau bergabung, beberapa lagu berikut ini kita hadirkan untuk sahabat budaya nikmati. Ya, semoga terhibur dan tentunya pastikan terus menyatu dengan orang di sini. Pro 4 Suara Budaya Kawanua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Merupakan program siarannya hari ini, edisi Senin lembaran yang ke-21 di bulan September 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mampu.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

0: akan memberkati kita semua di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bahkan Anda yang akan berdialog dengan Bapak Pendeta sebentar, Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-9583-5080. Dan nantinya Anda bisa melalui kolom komentar untuk chat dan sampaikan pendapat Anda melalui kanal YouTube kami RRI Manado. Saya Ika Darsono membawanya bersama Anda untuk pagi hari ini. Ya, semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan ya dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi kalau toh Anda punya pergumulan dan berbagai permasalahan yang membutuhkan dukungan doa dari hamba Tuhan, silakan Anda boleh bergabung bersama kami di Mutiara pagi hari ini. Ya, kita menunggu kehadiran Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH MPDK Konselor. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, shalom untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH MPDK Konselor. Ya, selamat pagi Pak Pendeta. Ya.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Selamat ya. Pagi, baik ya.
0: Selamat pagi. Ya, rupanya kecil suaranya. Ya. Oke, okay. Ya. Pak Pendeta untuk pagi hari ini kita akan untuk topiknya dan ya, pagi hari ini dan pemberitaan firman Tuhan, ya, topik menjadi gembala yang baik di dalam bacaan firman Tuhan Yohanes 10 ayat 1 hingga 4 ya. Sekali lagi topik pagi hari ini atau tema pagi hari ini menjadi gembala yang baik di dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kita serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH MPDK Konselor yang nantinya akan memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan dan juga bahkan doa untuk Anda yang akan menyampaikan pokok-pokok doa pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta.
1: Baik. Ya. Terima kasih kepada pendengar yang diberkati Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan, karena hanya oleh anugerah-Mu kami ada. Kami percaya kasih-Mu dan kuasa-Mu sempurna. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami dalam pemberitaan firman-Mu, nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Engkau kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Ike Darsono Mamua yang mengendalikannya bersama dengan tim diberkati Tuhan. Demikian dengar pemirsa RRI Manado yang menyaksikan lewat kanal YouTube diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin.
0: Amin.
1: Dengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka Injil Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga yang ke-4, firman Tuhan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Demikian firman Tuhan. Dengar

0: Ya, pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia, Manado di mana saja berada, rupanya kita terputus dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH, MPDK, konselor yang pagi hari ini akan memberkati kita dengan pemberitaan firman Tuhan, dan nantinya Anda yang akan menyampaikan pokok-pokok doa Anda. Mungkin Anda sakit, punya berbeban berat dan juga pergumulan di dalam kehidupan Anda. Silakan Anda boleh bersama kami di 0821-9583-5080, atau juga Anda bisa komen di YouTube kami RRI Manado. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar pemirsa yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah membaca di dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4 yang sudah dibacakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH, MPDK, konselor yang sudah membaca di dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4, dan nantinya kita akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Namun sesuatu dan lain hal terputus dengan Bapak Pendeta. Kita bacakan sekali lagi di dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4 dengan perikop gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Demikian yang menjadi pembacaan pagi hari ini di dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4. Untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada, sambil kita menunggu Bapak Pendeta, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Mutiara Pagi, Anda boleh membaca apa yang menjadi bacaan kita di pagi hari ini di dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4. Gembala yang baik. Ya, sambil mengundang Anda pendengar pemirsa RRI Manado, sambil kita menunggu Bapak Pendeta yang nantinya akan hadir bersama kita pagi hari ini, silakan Anda yang punya pokok-pokok doa, silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk ya, atau di line YouTube kami di RRI Manado, ya silakan Anda bisa menyampaikan pokok-pokok doa Anda di pagi hari ini. Ya, sambil kita menunggu Pak Pendeta, ya kami menunggu di 0821-9583-5080. Selamat pagi untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada yang sudah ternyata sudah ada telepon yang masuk. Ya, halo, selamat pagi, shalom. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana?
1: Stanley di Tanah Wangko.
0: Pak Stanley.
1: Iya, Bu.
0: Iya, oke. Okay. Pak Stanley, silakan Pak Stanley, apanya yang ingin didoakan, Pak Stanley?
1: Iya, saya lagi bergumul nih.
0: Iya.
1: Belum dapat pekerjaan.
0: Iya.
1: Sampai sekarang, jadi mohon didoakan.
0: Mm-hmm.
1: Untuk bisa supaya dapat pekerjaan.
0: Oh, iya, ingin didoakan agar mendapat pekerjaan, ya. Oke, Pak Stanley di Tanah Wangko, ya.
1: Iya, Bu.
0: Oke, iya. Terima kasih, Pak Stanley.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, shalom. Iya. Oke, di belakangnya Pak Stanley, silakan di 0821-9583-5080. Untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado yang akan memohon pokok-pokok doa untuk disampaikan pagi hari ini, untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Dalino STH, MPDK, konselor yang akan mendoakan kita pagi hari ini, sekali lagi di 0821-9583-5080 atau di kanal YouTube kami RRI Manado. Oke, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, shalom. Halo.
2: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi, shalom. Dengan siapa di mana?
2: Tolong doakan kami.
0: Dengan siapa?
2: Keluarga Joni Emi Kartini Weol.
0: Dengan keluarga siapa?
2: Sehat-sehat dan berkati juga kinerja saya dalam medsos, agar di medsos yang punya jutaan penduduk pengikut itu mendapat berkat mereka mengenal Yesus. Terima kasih.
0: Iya, oke. Okay. Iya, silakan di 0821-9583-5080. Iya, halo. Ya, halo, selamat pagi. Shalom. Halo. Ya, halo. Iya, ternyata terputus ya. Oke, okay. Iya, pendengar dan pemirsa RR Imnado di mana saja berada, selamat pagi. Salam sejahtera untuk Anda yang saat ini sudah bangun di pagi hari ini. Tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan dan penyertaan Tuhan semalam sampai pagi hari ini. Kita diberkati dan pagi hari ini kita boleh kembali menjalankan, akan memulaikan tugas-tugas dan segala pekerjaan kita. Dan selesai sudah kembali bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Sedalino, STH, MBDK, Konselor. Ya Pak Pendeta, gimana? Dilanjutkan Pak. Tadi baru pembacaan firman Tuhan ya, dan untuk renungan ya. Silakan. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Dr. Alfred Sedalino, STH, MBDK, Konselor. Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Mbak Ike. Mohon maaf tadi tiba-tiba terputus.
0: Iya.
3: Pendengar yang diberkati Tuhan, pemirsa RRI Manado yang menyaksikan lewat kanal YouTube. Hari ini kita membahas tema tentang menjadi gembala yang baik. Iya. Dalam pembacaan kita benar-benar dinyatakan bahwa Yesus sendiri yang mengungkapkan kepada orang-orang yang percaya, kepada umatnya, dengan mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Sedangkan seorang gembala domba, ia harus masuk melalui pintu. Jadi, kalau menjadi gembala yang baik, pertama harus masuk melalui pintu, bukan melalui jendela atau melompat tembok. Nah, ini penting. Dan yang kedua, kalau menjadi gembala yang baik, dia akan mampu ya menjaga domba-dombanya dan menuntun domba-dombanya. Dan yang ketiga, gembala yang baik itu adalah domba-domba sangat mengenal suaranya. Nah, kalau ketiga hal ini dimiliki oleh seorang gembala, maka baik domba maupun pribadinya sebagai gembala, dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah menjadi gembala yang baik bagi domba-domba kita? Kalau kita membaca secara keseluruhan Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, Yesus sendiri yang adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang agung, yang mampu menuntun, menyertai dan memberkati setiap domba-dombanya. Hanya kadang, ya, sebagai domba, kadang domba ingin mencari padang rumput sendiri. Domba ingin mencari tempat yang tenang untuk sendiri. Tidak ada lagi dalam kawanan domba yang lain. Sehingga kadang membuat domba ini menjadi tersesat dan jauh daripada kawanan domba yang lain. Sehingga sang gembala tidak akan membiarkan dombanya tersesat, tapi dia akan mencari dan mengembalikannya pada tempatnya. Itulah tugas dan fungsi daripada gembala. Dan kalau Yesus mau mengatakan dia adalah gembala yang baik, berarti kita juga harus menjadi domba yang baik, taat kepada kehendaknya. Tapi kadang kita keluar dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Ketika ada persoalan, ya, kadang kita bertanya, Tuhan di mana Tuhan? Ya. Pada waktu kita mengalami banyak masalah, Tuhan di mana Tuhan? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali muncul padahal kita sendiri tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai sang gembala. Kita ingin keluar dari kumpulan. Kita ingin mau supaya kehidupan kita tidak lagi diatur oleh Tuhan. Hanya pada waktu ketika kita punya persoalan atau masalah, baru kita mengingat Tuhan. Hari ini saya mau ingatkan kita, mari kita senantiasa menjadi domba yang taat karena Kristuslah adalah gembala yang baik. Dia mengasihi kita, Dia akan membawa kita, menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, sehingga perjalanan kehidupan kita aman bersama dengan Tuhan. Supaya kita betul-betul mengenal Dia, dan karena Dia sangat mengenal kita dan mengasihi kita. Tuhan memberkati firman-Nya.
0: Ya, amin. Ya, demikian renungan dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Adalino STI MBDK, konselor yang memberkati kita pagi hari ini. Dan seperti di bacaan tadi, Yohanes 10 ayat 1 hingga 4, menjadi gembala yang baik. Ya, mungkin Pak Pendeta lebih menjabarkan seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata ada telepon yang masuk. Ya, ya. Selamat pagi, Mutiara Pagi, halo. Shalom.
4: Selamat pagi.
0: Iya. Selamat pagi. Dengan ibu siapa di mana ini?
3: Mamna, ya.
4: Dengan Abo di Lansa.
0: Abo di Lansa. Oke. Okay. Iya. Iya. Abo silakan.
4: Puji Tuhan. Terima kasih dapat mengikuti Mutiara Pagi di pagi hari ini.
0: Iya.
4: Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba firman, bahkan pun penyiar yang ada di studio. Hanya meminta topangan doa dari keluarga Selenda Sadia. Tapi keluarga, ya, suami, anak-anak, dalam pemulihan, minta topangan doa Pak Pendeta, dan juga keluarga Lahope Yakobus yang sekarang masih dalam pemulihan, Ibu kekasih Amrit Yakobus masih sakit, dirawat di rumah sakit Prokando. Minta topangan doa juga keluarga Lahope Yakobus. Buat Bapak Pendeta, salam dari keluarga. Terima kasih. Sehat selalu. Puji Tuhan diberkati. Terima kasih.
0: Iya. Terima kasih Abo yang ada di Lansa ya. Abo, memohon doa, topangan doa anak-anaknya ya. Yang lagi sakit juga di rumah sakit Prof. Kando Manado. Dan tadi sebelumnya ya Pak Pendeta ada doa, mohon doa dari Pak Stanley yang ada di Tanah Wangko. Minta topangan doa untuk pekerjaan dari Pak Stanley di Tanah Wangko. Memohon topangan doa untuk pekerjaan ya, mencari pekerjaan. Oke, dan ada yang masuk at Pange underscore Joe Ren. Gembala domba di dunia ini bisa dikonotasikan sebagai pemimpin jemaat dan harus bisa jadi teladan. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta tentang adanya pemimpin jemaat yang terkena kasus hukum? Terima kasih. Ya, bagaimana ada pemimpin jemaat yang terkena kasus hukum? Ya, oke. Okay. Ya. Kita lanjut lagi ya, oke. Silakan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan pokok-pokok doa untuk didoakan oleh Pak Pendeta pagi hari ini melalui line telepon, SMS, WA di 0821. Iya. Oke, ada telepon yang masuk. Selamat pagi, Shalom. Halo.
5: Selamat pagi, Shalom.
0: Iya, selamat pagi. Pendeta, dengan ibu siapa di mana ini?
5: Bersama dengan
0: Ibu ya.
5: Dari Ibu Elizabeth.
0: Ibu siapa?
5: Ibu Elizabeth.
0: Iya. Oke, silakan Ibu.
5: Minta topangan doa karena dengan keadaan kesehatan saya terganggu. Dan topangan doa juga untuk keluarga kami. Pada 3 hari yang lalu ada pergumulan.
0: Iya.
5: Dua anak cucu. Dan topangan doa agar supaya orang tua menjadi gembala yang baik. Suami menjadi gembala yang baik, istri menjadi gembala yang baik.
0: Iya.
5: Setelah penyampaian kami, Pak Pendeta, selamat menjalankan tugas Tuhan Yesus memberkati, berikan hikmat dan kekuatan kemampuan. Selamat pagi,
0: okay. Shalom. Iya, terima kasih Shalom juga untuk Ibu Elizabeth yang ada di Pakweru Utara. Dan sekali lagi untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada yang sementara mengikuti Mutiara Pagi hari ini, Anda bisa sampaikan pokok-pokok doa Anda melalui line telepon SMS WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado karena saat ini lagi live di YouTube RRI Manado. Dan juga Pak Pendeta, tolong doakan juga untuk Ibu Novita Iras, pengelola Pro 1 yang baru saja dioperasi. Ya, saat ini di Rumah Sakit Prof. Kando, Manado. Ya, Ibu Novita Iras yang baru saja dioperasi di Rumah Sakit Prof. Kando, Manado. Ya, pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada. Oke, ada telepon yang masuk. Ya, halo.
6: Halo,
0: selamat pagi. Iya, shalom. Dengan ibu siapa di mana?
6: Ibu Esti di Tuna.
0: Ibu Esti di Tuna. Oke, Ibu Esti silakan.
6: Ibu Esti mau minta tolongan doa. Karena Ibu Esti sudah 6 bulan ini mengalami sakit gatal-gatal dan mulut digusi. Dan Ibu Esti mau minta tolongan doa juga buat anak Rifo sama Naung. Ibu Feni bawa yang dalam keadaan sakit. Dan suami hamba belum dapat kerjaan.
0: Iya.
6: Ditujuk Ibu Esti.
0: Iya.
6: Selamat pagi.
0: Oke, terima kasih Ibu Esti. Selamat pagi juga. Oke, silakan untuk Anda, kita masih punya waktu sedikit lagi untuk Anda menyampaikan pokok-pokok doa untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Adalino STH MPDK Konselor yang nantinya akan memberkati di akhir acara sebentar. Ya, silakan akan pokok-pokok doa Anda sampaikan di 0821-9583-5080 untuk pemirsa pendengar di mana saja berada atau di kolom komentar kami di YouTube RRI Manado. Ya, sambil menunggu saya kembalikan kepada Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta.
3: Baik. Terima kasih Mbak Ika.

0: sempurna ya. Ya.
1: Mm-hmm.
0: Artinya Mbak Ika ada satu pemimpin yang sempurna, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Dan kalau sebenarnya pertanyaan ini mau disampaikan kepada kita, ini adalah peringatan buat kita. Ya, seorang pemimpin harus betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, yang adalah gembala yang agung, kita yang ditugaskan dalam tugas kegembalaan, harus juga taat pada gembala yang agung, bukan pada kekuatan kita. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika kita mulai mencoba mengandalkan kekuatan kita sebagai seorang gembala. Ya. Kita harus sadar bahwa kita bukan gembala yang agung. Ya. Kita adalah gembala yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas dan fungsi. Nah, kalau dikatakan dalam pembacaan kita tadi, Yesus sendiri yang mengingatkan ini. Seorang gembala ketika dia masuk kandang lewat pintu. Dan seorang gembala tidak akan memanjat tembok. Nah, karena kalau memanjat tembok itu bukan gembala, berarti atau perampok. Artinya, kalau kita menempatkan posisi kita sebagai seorang gembala yang baik, kita akan tetap lewat pintu. Artinya tidak akan ada pelanggaran yang akan kita buat. Kita tidak akan melompat tembok atau lewat jendela. Berarti kita akan lewat pintu. Dan kalau seorang gembala yang baik juga akan dikenal oleh domba-dombanya. Persoalannya, apakah cuma sekedar dikenal, tetapi tidak mau membimbing, mengarahkan, ya, dan menuntun kepada hal yang benar. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Jadi, kalau pertanyaannya ada yang harus terkena kasus, ya, atau boleh dikatakan ada hal yang harus menjalani dalam kehidupan, berarti ada yang keliru, ada yang salah. Kita berarti tidak melewati pintu yang sesungguhnya. Nah, ini menjadi catatan Mbak Ika. Jadi, kembali kepada pribadi setiap gembala. Ya. Jadi, kita tidak bisa menyamaratakan. Justru, itu yang paling tepat, kalau kita mau bicara soal gembala, harus kembali kepada gembala yang agung. Yaitu,
1: iya.
0: Karena gembala yang agung yang akan menuntun setiap perjalanan kita.
1: Iya.
0: Okay. Kalau kita tidak salah melangkah, Mega, kita lewat pintu dan mengikuti gembala yang agung. Begitu, Mega.
1: Iya. Baik, Pak Pendeta, ada telepon yang masuk lagi ya. Oke, kita terima. Halo, selamat pagi, Shalom.
2: Selamat pagi, Shalom.
1: Iya.
2: Bapak Pendeta juga, Ibu Ike.
1: Dengan Ibu siapa, di mana ini?
2: Ibu Els Makalisung.
1: Oke, iya, Ibu Els di Makalisung, silahkan Ibu Els.
2: Iya, saya cuma terima kasih pada Pak Pendeta karena sudah menerima firman Tuhan di lewat pagi yang indah ini. Sudah mendapat kekuatan lagi dalam pribadi Ibu El serta keluarga. Cuma meminta kepangan doa buat Bapak Pendeta, bagi keluarga Ibu El, terlebih anak-anak dan cucu, supaya pekerjaan mereka tetap lancar dan juga diberkati. Dan juga Ibu El minta kepangan doa supaya keluarga rumah tangga anak kami bisa menjadi gembala yang terbaik untuk anak-anaknya. Cuma itu saja, Pak.
1: Iya.
2: Dan Ibu Ike, terima kasih. Shalom, selamat pagi.
1: Oke, damai di hati. Terima kasih Ibu Els yang ada di Makalisung. Di belakangnya Ibu Els, kalau masih ada ya, silakan. Kita masih punya waktu 1-2 menit ke depan untuk Anda yang masih ingin memohon topangan doa dari Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor. Silakan ke 0821-9583-5080 atau melalui RRI Manado, YouTube RRI Manado. Silakan untuk Anda yang masih punya pokok-pokok doa pagi hari ini untuk disampaikan, untuk didoakan pagi hari ini ya. Pak Pendeta, kita punya berbagai pergumulan, permasalahan di dalam kehidupan kita, tetapi kita akan merasa lega kalau kita didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Walaupun kita sudah berdoa sendiri ya, tetapi kita akan semakin dikuatkan apabila kita memohon topangan doa dari hamba Tuhan. Ya, ada telepon lagi yang masuk. Halo, selamat pagi, Shalom.
3: Halo, halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa, di mana?
3: Ini dari Bung Senius di Bitung.
1: Iya, oke. Bung Senius di

0: Tung, Pak Rigi Dolong ya. Oke, silakan Pak.
1: Iya. Begini Pak Pendeta, kita ada pertanyaan.
2: Ya.
1: Waktu kita masih di Telaut, waktu melayani di Telaut, pernah ada temuan, ada pelayan khusus, karena jemaat itu sudah 2-3 kali tidak mengikuti ibadah, apakah itu ibadah kolom, maupun juga ibadah-ibadah lainnya, itu langsung digaris, tidak dikunjungi lagi. Apakah itu contoh sebagai seorang gembala yang baik? Baru ketika kita memimpin ibadah lalu kemudian kita tegur, kita bilang pelayan khusus tidak boleh seperti itu, malah kita yang dipersalahkan. Katanya kita terlalu membela jemaat. Apakah itu seorang gembala yang baik yang seperti itu?
0: Iya.
1: Hanya itu yang menjadi pertanyaan saya, dan minta didoakan saya dengan keluarga saya di Bitung. Terima kasih.
0: Iya. Oke. Iya, terima kasih Pak Zenius yang ada di Parigi Dolong Bitung. Iya. Oke, masih ada satu penelpon lagi. Silakan untuk Anda 0821-9583-5080. Sebelum nantinya kita akan dibawa dalam doa oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, MPDK, Konselor. Iya, silakan untuk Anda. Dan sementara saya kembalikan kepada Pak Pendeta, mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan. Seperti pertanyaan tadi yang dari Pak Senius. Iya, silakan Pak Pendeta.
2: Baik, terima kasih Mbak Ika. Ya. Pertanyaan Mbak Bung Senius ya, yang ada di Parigi Dolong.
0: Iya.
2: Ya. Kalau misalnya ada jemaat yang sudah 2-3 kali tidak mengikuti ibadah, bukan berarti kita harus mengabaikan mereka atau mengeluarkan mereka. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Sebenarnya tugas kegembalaan harus jalan. Artinya harus ada perkunjungan. Mungkin 2-3 kali tidak hadir Mbak Ika.
0: Iya.
2: Persoalan, ada masalah. Masalahnya tidak hanya soal mungkin hubungan dia dengan anggota keluarga, mungkin ada sosial dia dengan anggota jemaat yang lain, atau mungkin ada hubungan spiritual antara dia dengan Tuhan, atau mungkin masalah mental ya. Ada banyak aspek yang perlu kita lihat dalam setiap kehidupan orang percaya, yang kadang itu tidak kita lakukan untuk dilihat. Jadi sebenarnya kalau baru 2-3 kali tugas kepalaan kita harus jalan baik.
0: Iya.
2: Jadi mungkin kita kunjungi.
0: Iya.
2: Nah, kita kunjungi, kemudian setelah kita kunjungi kita harus tanya sebenarnya masalahnya di mana. Mungkin dia bisa curhat.
0: Iya.
2: Ya, Pak Pendeta atau penatua dia kan kita cara ini. Nah, kita cari solusi.
0: Iya.
2: Oh, kita DP persoalan. Kenapa sampai tidak hadir lagi? Jadi kita bisa menemukan solusi langsung kita mengeluarkan dia, itu kan banyak. Atau yang kedua tadi, kita menyampaikan ya, menegur bahwa ini adalah sebuah keliruan, justru kita tidak disukai. Ya memang benar ya, namanya kalau kita mau menyampaikan kebenaran pasti ada orang yang tidak akan suka. Salah. Tegur, tugas kegembalaan kita tetap kita lakukan, ditegurnya dengan kasih.
0: Ya,
2: yang Yesus
0: di dalam hidup. Dan fenomena yang terjadi sekarang ada juga seorang pemimpin, katakanlah seorang penatua ya, yang merasa ada saingannya dalam pemilihan nanti ya, dia langsung mencoret seseorang tersebut yang notabene adalah pelayan juga di dalam kolom di jemaat, dia langsung mencoret, tidak diperkenankan untuk melayani lagi di kolom ya. Itu adalah memang kenyataan yang terjadi sekarang ya Pak Pendeta. Dan ya, berhubung waktu, silakan satu lagi telepon yang terakhir sebelum Pak Pendeta doakan ya. Oke, tadi sudah ada yang masuk. Ya, oke, dicoba kembali, tapi kalau sudah tidak ada lagi berhubung waktu untuk ya, oke. Ya, ada telepon. Ya, selamat pagi, singkat saja. Halo, selamat pagi. Shalom.
3: Saya Johnny Weol.
0: Ya, oke, ya. Oke, di cut saja ya, di skip, mohon di skip, dan saya kembalikan kepada Pak Pendeta untuk mendoakan mereka yang sudah masuk, tolong di skip ya teleponnya, oke. Okay. Iya. Silakan saya kembalikan kepada Pak Pendeta untuk didoakan. Iya, untuk pokok-pokok doa yang sudah masuk tadi, silakan.
2: Baik.
0: Iya.
2: Jadi Mbak Ike, jadi sebenarnya siapapun kita, saya sebelum berdoa, siapapun kita kalau Tuhan mau pilih, tetap Tuhan mau pilih. Ya, kalaupun tidak, berarti ada hal yang harus kita perbaiki dan Tuhan tetap mengasihi kita. Itu catatan buat kita. Dan kalau kita jadi gembala, mari kita menjadi gembala yang baik, yang selalu tertuju kepada gembala yang agung, sehingga tanggung jawab kita dapat kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dan dengan doa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menolong kami dan memberkati kami. Tuhan kiranya terus memberkati Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karewati, bahkan para kru, secara khusus hambamu, Mbak Ike Dasono Mamuaya, dengan keluarga diberkati oleh
0: Amin.
2: Tuhan. Juga bersama dengan tim yang pagi hari ini bertugas ada dalam berkatmu. Tuhan terus menuntun dan memberkati semua pendengar, dimanapun berada, pemirsa yang menyaksikan lewat kanal YouTube, RRI Manado, ada juga dalam berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati mereka yang telah terhubung lewat YouTube, bahkan lewat telepon di pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka, di antaranya Bapak Doni Tatimu, bahkan memberkati juga Bapak Stanley yang ada di Tanah Wangko, Ibu Abo yang ada di Langsa, yang berdoa bagi keluarga Salenda Sadia, keluarga La Hope Yakobus, sarkus bagi ibu yang dirawat di rumah sakit, tapi juga memberkati Ibu Elizabeth di tengah pergumulan, biar kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberkati dia, supaya ada kekuatan daripada Tuhan. Memberkati Ibu Novita Iras yang baru selesai dioperasi di rumah sakit Kando, kiranya Tuhan juga memberkati, biar kiranya damai dan sejahtera Tuhan menjadi bagian kehidupannya. Demikian untuk Ibu Esti di Tuna yang rindu supaya Tuhan menjamah tubuhnya dan memberi kekuatan serta pemulihan. Memberkati Ibu Els di Makalisung, berdoa bagi anak cucu, biar kiranya mereka juga hidup dan menjadi gembala yang baik. Memberkati Bung Senius yang ada di Parigi Dolong, tapi juga memberkati Bapak Joni Weol. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati Bapak Yance Lamonge, Ibu Foni Mamani, keluarga Lamonge Tondo, tapi juga memberkati Bapak Penatua Michael Kilis dan Ibu Penatua Desi Lontaan, serta memberkati Bapak Dedi Yanis bersama dengan keluarga Ibu Welminta Mengendar, Bapak Yunus Mangemona, Ibu Sumampo Putong, Bapak Boy dan anak Ruli Tomohon, Bapak Adung, Ibu Poluan, Lansia Abraham Sarecentra dan Ibu Marta, serta memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, biar kiranya Tuhan menolong Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan jajarannya, demikian di Sulawesi Utara, Kabupaten Kota, ada dalam kendali dan kuasa-Mu. Bagi gereja-gereja Tuhan, umat-umat Allah yang terus memberitakan Injil, ada dalam berkat-Mu. Kami siap menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kami minta penyertaan Tuhan, menuntun, menyertai, agar kami dapat melakukannya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
0: Amin. Demikian kita sudah didoakan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MBDK Konselor, dan bahkan sudah memberkati kita lewat pemberitaan firman Tuhan sebelumnya mengenai menjadi gembala yang baik dalam Yohanes 10 ayat 1 hingga 4. Kiranya kita akan semakin diberkati dan kita akan jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya Ike Dasono Mamuaya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH MBDK Konselor yang pagi hari ini sudah memberkati kita semua. Pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan selamat bertugas kembali. Pak Pendeta semakin diberkati dalam pelayanan dan dalam kehidupan pribadi bersama keluarga. Sampai jumpa kembali. Selamat pagi, shalom untuk Anda pendengar pemirsa RRI Manado di mana saja berada.
4: Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
5: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
6: Paksa balik kemari mau jual senjata jual, mau diai senjata dari, paksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jualnya tidak orang mau ambil.
7: Saya menanggapi hal ini saya sangat sedih.
8: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun dibalik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
6: Ikan kalau dibuang karena lebih pengaruh nyada dais. Umpama kalau mau juga soalnya nama orang mau ambil, mau es, dia bilang, eh, cuma marah kan es bat. Nah, dibalik karena di daerah sana kan soalnya pol orang mau ambil, 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana soalnya DP isi, terpaksa balik. Tapi di sana orang bilang, soalnya boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es, soalnya nak dari es, terpaksa korban.
8: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
6: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 biji, es batu es kulkas. Es kulkas buka kamari, hampir siang tinggal bagi ini. Jadi balik kamari, kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas juga es batu. Giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
8: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung. Sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
9: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan dan sistem penyimpanan dingin yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
8: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
9: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim penceklik di mana laut kita bergelora.
8: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan, menilai hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
7: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu?
8: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas, mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
10: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan es, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan es. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik es juga masih sangat kurang. Es yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik es.
8: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
10: Pabrik es baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik es ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik es juga masih sangat kurang. Siapan kita juga black es juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
8: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

0: Senyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: 88,6 FM. 11.88 AM.

Oke, masih dari jalan dari nomor 1 lantai dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanuas. Selamat pagi untuk sahabat budaya yang baru menyatu hati di antolan di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanuas, AM 1188 kHz maupun yang sementara menyalakan melalui streaming RRI Digital. Di suasana pagi yang ceria ini untuk sahabat budaya yang selalu setia di antolan, ini akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk informasi awal yang dikutip dari bmkg.go.id. Seputaran Bunaken dulu untuk edisi Senin 21 September 2026. Bunaken cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Tuminting cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Singkil cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Seputaran Wedang cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Tikala cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sario cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Wania cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Seputaran Mapange cerah dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Malalayang cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan cerah dengan suhu 27 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan seputaran Palua cerah dengan suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Itu tadi perakiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk edisi hari ini awal pekan Senin 21 September 2026. Sekali lagi dikutip dari bmkg.go.id dan ini akan kembali selepas yang berikut ini.

0: Hah, gagal sekali ini pantai noh. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita kan, sedang mau lihat.
1: Aduh, monitor ketua, tamang soba gacor.
0: Mana lagi geng si mau mengaku, apalagi kita ini sorama, sopan, dia murah senyum tuh sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator Jo, mar betul noh pengane itu.
0: Mar, makasih banyak dange.
2: Bukan anak ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gaga, mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik terompe wisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

Oke, dan sahabat budaya, saat ini informasi waktu sudah 30 menit melintas dari jam 6 pagi. Torang lanjut lagi dengan informasi berikutnya ya, di mana sahabat budaya ini kutip dari Harian Tribun Manado. Sejumlah sungai di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berkurang jauh debit airnya pada musim kemarau ini. Malangnya lagi, sampah bermunculan di sungai yang mulai kering tersebut. Nah, yang pasti sahabat budaya, sungai hanya berjarak ratusan meter dengan kantor wali kota Manado. Dari Bandara Samratulangi berjarak sekitar 11 km. Dari sebuah jembatan gantung tampaklah air sungai yang menyusut. Saking susutnya hingga dasar sungai terlihat, di mana sampah plastik aneka ragam mengapung di sungai, dan ada sampah yang bergerak searah aliran air, dan ada pula sampah yang mengapung dalam diam. Pertanda sungai sudah sangat dangkal. Biasanya anak-anak yang melompat dari jembatan ke sungai adalah pemandangan sehari-hari di jembatan tersebut. Namun yang pasti saat ini tidak ada anak melompat, dan menurutnya sungai itu sudah sangat dangkal, tingginya hanya beberapa sentimeter pada sejumlah titik. Seorang anak menunjuk kumpulan anak-anak yang tengah mandi, jarak mereka sekitar puluhan meter dari jembatan tersebut. Biasanya mereka main di sini, tetapi kini pindah ke sana karena air di sana masih sampai lutut orang dewasa. Sampah di sungai adalah salah satu masalah masalah besar di Kota Manado, dan banyak orang yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir. Di hari biasa sampah akan mengalir menuju ke laut. Namun yang pasti di musim kemarau air sungai nyaris kering dan sampah pun nyangkut di tepi sungai.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Etole Masih Rega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, dan sobat pria, tolong kasih tinggal lagu bagus yang sadir ya. Dari penampilan Yansen and Max dengan BTS Subi Kupas, menyambungkan topik kebersamaan tentunya di pagi hari ini untuk sulut pagi dan beberapa informasi seputar pengembangan energi terbarukan yang dihadirkan untuk pagi hari ini ya. Ini kutip dari rri.co.id, di mana sahabat budaya tim peneliti Universitas Negeri Makassar UNM melalui skema hibah penelitian PNBP kompetisi mengembangkan inovasi teknologi solar tracker cerdas berbasis astronomi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan energi matahari, penelitian ini merupakan bagian dari upaya pengembangan teknologi energi terbarukan yang lebih adaptif, di mana efisien dan mampu meningkatkan kinerja sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, penelitian yang diketuai oleh Dr. Satria Gunawan Zain MT dengan anggota tim Dr. Andi Imran MT dan Abdul Salam Taqwa MKOM mengembangkan sebuah prototipe sistem solar panel tracker menggunakan 4 unit panel surya dengan kapasitas masing-masing 550 WP sehingga total kapasitas sistem mencapai 2,2 kWp. Dalam penelitian ini dikembangkan dua model sistem pelacakan matahari atau solar tracking system sebagai pembanding. Sistem pertama menggunakan pendekatan single axis tracker berbasis astronomi, yaitu mekanisme pelacakan posisi matahari berdasarkan perhitungan astronomi atau solar position algorithm, dengan mempertimbangkan parameter waktu, lokasi geografi, serta pergerakan matahari secara harian. Sementara itu, sahabat budaya, sistem kedua menggunakan pendekatan yang lebih adaptif berupa dual axis solar tracker berbasis astronomi yang dikombinasikan dengan sistem koreksi berbasis sensor dan model convolutional neural network atau CNN. Model ini dirancang untuk melakukan koreksi terhadap prediksi posisi matahari berdasarkan kondisi aktual lingkungan, sehingga sistem mampu mengatasi berbagai faktor ketidakpastian seperti perubahan intensitas cahaya, kondisi cuaca maupun keterbatasan mekanik pada sistem tracking. Nah, penerapan teknologi kecerdasan buatan melalui model CNN diharapkan mampu menghasilkan sistem pelacakan yang lebih presisi dibandingkan metode konvensional. Sistem ini tidak hanya mengikuti posisi matahari secara teoritis, tapi juga mampu melakukan pembelajaran dari data sensor untuk meningkatkan akurasi orientasi panel atau panel surya secara real time. Sahabat budaya, dalam pelaksanaan penelitian ini, tim juga melibatkan 4 mahasiswa sebagai bagian dari proses pengembangan dan implementasi teknologi, yaitu Muhammad Argya Yunansyah Munsir, Muhammad Fikram, dan Siti Aisyah Nur Aziza. Keterlibatan mahasiswa menjadi bagian penting dalam penguatan kompetensi riset, khususnya pada bidang energi terbarukan, Internet of Things atau IoT, sistem kendali dan kecerdasan buatan. Melalui penelitian ini, tim berharap dapat menghasilkan teknologi solar tracker yang mampu atau memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi, mampu meningkatkan penerimaan energi panel matahari atau panel surya, serta menjadi salah satu solusi pengembangan energi bersih yang mendukung target transisi energi nasional. Kepada RRI Makassar, Ketua Peneliti Dr. Satria Gunawan Zain MT menyampaikan bahwa pengembangan sistem solar tracker berbasis astronomi dan AI merupakan sistem atau langkah strategis untuk menghadirkan teknologi PLTS yang lebih cerdas dan adaptif. Di mana seperti yang dikatakan, penggunaan sistem tracking yang dikombinasikan dengan kecerdasan buatan memberikan peluang untuk meningkatkan performa panel surya karena sistem tidak hanya bergantung pada perhitungan matematis posisi matahari, tapi juga mampu melakukan koreksi berdasarkan kondisi aktual yang ada di lapangan.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumau tanah. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Reis Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Pagi dan sahabat budaya masih dari Jalan Raya Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 17 menit melintas dari jam 7 pagi. Selamat pagi untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin baru menyatu hati dengan torang di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Di Suara Kawanua untuk kesempatan pagi hari ini yang dikutip dari rri.co.id di mana seksi wilayah 3 Manado Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan Balai Dar Karhut Wilayah Sulawesi Kementerian Kehutanan mengeluarkan data terkait sebaran hotspot atau titik api yang ada di sejumlah Provinsi Sulawesi Utara. Kepala Seksi Wilayah 3 Manado Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan Balai Dalkarhut Wilayah Sulawesi Kementerian Kehutanan, Toyib H. Hambali Moko Ago Esa mengatakan, berdasarkan data sebaran titik hotspot di Sulawesi Utara, terjadi di beberapa wilayah kabupaten dan kota, dan menurut Hambali, karhutlah yang terjadi dibagi dalam 3 kategori yakni high, low, dan medium. Adapun sebaran hotspot berada di Kota Bitung ada 7 titik, high, low, dan medium, Kabupaten Minahasa 2 titik medium, Kabupaten Minsel 1 titik medium, Kabupaten Mitra 5 titik high and medium, Kabupaten Minut 4 titik high and medium, Kabupaten Bolmong 5 titik high, low and medium, dan Kabupaten Boltara 5 titik high dan medium, serta Kabupaten Kepulauan Sitaro 4 titik high, low dan medium. Adapun penanganan kejadian kebakaran kawasan hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang melibatkan personil Manggala Agni Kemenhut pada Jumat kemarin, di 18 September 2026 lalu, sebanyak 274 titik hotspot. Hambali juga mengungkapkan lokasi kawasan hutan saat ini masih terbakar dan belum padam, yakni Cagar Alam Tangkoko, TWA Batu Angus yang titik api tersebar di beberapa titik dan kondisi akhir api telah tembus di area Rumesung dan mengarah ke TWA Batu Angus. Nah, meskipun demikian, pada hari Sabtu kemarin di 19 September 2026, ops padam terus dilanjutkan oleh tim MA, dan akan masuk area Rumesung untuk berupaya mengejar kepala api. Saat ini sebagian tim BKSDA Sulawesi Utara dan guide masyarakat setempat melakukan penyekatan pada beberapa sisi sebagai antisipasi untuk menghambat penjalaran api. Di mana adapun kendala yang dihadapi dalam operasi pemadaman api yakni angin kencang, bahan bakar melimpah, ancaman pohon tumbang, dan sumber air minum. Tentunya sahabat budaya dalam upaya tim MA memadamkan api, mereka menggunakan metode efektif pemadaman yaitu sekat bakar untuk melokalisir api dan mengurai bahan bakar. Itu tadi sahabat budaya beberapa informasi waspada 274 hotspot karhutlah yang ada di Sulawesi Utara. Tentunya ini akan kembali memberikan informasi terkait lainnya dan kita ke yang berikut dulu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.

Oke, dan sahabat budaya, Torang lanjut lagi di menit yang ke-30 dari jam 7 pagi untuk sahabat budaya, di mana ini kutip dari harian Tribun Manado. Sahabat budaya, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Minahasa sedang merampungkan draft rancangan peraturan daerah Ranperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat atau Tantribum. Mereka masih menunggu kajian akademik, ini dikatakan Lexi Korengkeng, Kasatpol PP Minahasa di kantor Satpol PP, Kelurahan Wewelen Tondano Utara Minahasa Jumat 18 September kemarin. Ia mengatakan jika sudah ada maka draft akan diusulkan ke DPRD Minahasa agar dilakukan pembahasan. Lexi Sapan Akrab mengatakan Perda Trantibum merupakan landasan hukum dari semua fungsi Satpol PP. Nah, sebab di dalam Perda Trantibum nantinya ada aturan-aturan yang mengatur tugas-tugas pokok dari Satpol PP secara mendetail. Nah, juga merupakan salah satu pegangan di Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan peraturan daerah. Ini juga untuk menjaga ketentraman dan juga ketertiban masyarakat. Jadi, mereka berharap itu yang pertama tentunya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Oke, 38 menit melintas dari jam 7 pagi. Dan selamat pagi yang sementara menerkan di perjalanan menuju ke tempat aktivitas. Ada beberapa juga yang mungkin sudah sampai di tempat tugas ya. Prepare, siap-siap untuk memulaikan segala aktivitasnya. Bahkan ada juga yang mungkin saat ini sementara menikmati sarapan paginya. Manado bilang sementara bas mokol kan. Oke, dan yang pasti animasi Bataman Ningoni dengan lagu-lagu asik dan juga beberapa informasi ya. Kali ini perjuangan memadamkan kebakaran lahan di kawasan Kaki Dian Air Madi di atas Kabupaten Minahasa ya. Di mana sahabat budaya ini berlangsung hingga Minggu malam. Sebanyak 28 personel pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkar Minahasa Utara masih bertahan di atas kawasan Kaki Dian untuk berjibaku mengendalikan titik api yang tersebar di sejumlah lokasi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Minahasa Utara Usman memimpin langsung upaya pemadaman api. Usman mengatakan kondisi di lapangan menjadi tantangan tersendiri bagi petugas, di mana sebanyak 28 personel pemadam kebakaran dan penyelamatan Minahasa Utara masih bertahan di atas kawasan Kaki Dian untuk berjibaku mengendalikan titik-titik api yang tersebar di sejumlah lokasi. Menurut dia, titik api yang tersebar di lokasi berbeda membuat proses pemadaman tidak dapat dilakukan secara terfokus pada satu titik. Kesulitan karena titik api tersebar di tempat yang berbeda-beda sehingga pemadaman tidak terfokus. Tantangan semakin berat karena petugas harus bergerak di medan yang dipenuhi jurang terjal dan bebatuan. Kondisi medan tersebut bahkan menyebabkan beberapa anggota damkar terjatuh dan mengalami cedera saat menjalankan tugas. Selain medan ekstrim, kepulan asap juga menjadi persoalan bagi petugas. Asap tebal mengganggu pernapasan dan membuat mata terasa perih ketika personel melakukan penyisiran maupun pemadaman di sekitar titik api. Meski menghadapi kondisi tersebut, puluhan personel masih bertahan di kawasan Kaki Dian, di mana sebanyak 28 anggota damkar tetap berada di atas untuk melanjutkan upaya pemadaman. Petugas bekerja dari satu titik ke titik lainnya untuk mencegah api terus bergerak dan menjalar ke kawasan sekitar. Situasi ini menunjukkan penanganan kebakaran di kawasan Kaki Dian bukan perkara sederhana. Selain menghadapi api yang menyebar, petugas juga harus berhadapan dengan kondisi geografis yang menyulitkan pergerakan serta asap yang mengganggu jarak pandang dan pernapasan. Hingga laporan ini diturunkan, tim Damkar Minahasa Utara masih terus berjibaku memadamkan api di area Kaki Dian. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga terus melakukan koordinasi untuk mendukung operasi di lapangan, termasuk memastikan kebutuhan personel selama proses pemadaman berlangsung. Perkembangan situasi dan kondisi petugas di lapangan masih terus dipantau.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

Dan sahabat budaya, masih seputar informasi kebakaran lahan di Air Madi di atas, di mana Damkar Minut bekerja hingga dini hari. Novli Wawiling pantau langsung. Sahabat budaya, Sekretaris Daerah Minahasa Utara Novli Wawiling menginstruksikan jajaran terkait memastikan strategi pemadaman, kesiapan logistik, serta kebutuhan personel tetap terpenuhi. Kebakaran lahan di kawasan lapangan tembak Air Madi di atas, Kabupaten Minahasa Utara masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pergerakan api yang dipengaruhi medan curam, cuaca terik dan hembusan angin membuat proses pemadaman terus dilakukan secara intensif. Api pertama kali terpantau pada Minggu pagi di tanggal 20 September 2026 sekitar pukul 07.12 waktu Indonesia Tengah di wilayah Armadi di atas. Tim pemadam kebakaran Damkar Minahasa Utara langsung bergerak dan berhasil mengendalikan titik api. Namun titik api kembali muncul pada siang hari di sekitar belakang tower dan bergerak ke arah kawasan Cafe Kolintang. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memperkuat koordinasi dan respon lapangan. Sekretaris Daerah Minahasa Utara Novli Wawiling menginstruksikan jajaran terkait memastikan strategi pemadaman, kesiapan logistik, serta kebutuhan personel tetap terpenuhi. Damkar kemudian mengerahkan 3 tim untuk melakukan penyisiran dan pemadaman di sejumlah titik medan yang menjadi salah satu tantangan utama. Petugas harus bekerja di kawasan dengan kontur curam, suhu panas dan angin yang sewaktu-waktu dapat mempercepat pergerakan api. Operasi bahkan berlangsung hingga pukul 04.00 waktu Indonesia Tengah dini hari. Waktu istirahat personel sangat terbatas karena petugas harus kembali melakukan penyisiran untuk memastikan api tidak menjalar ke titik lain. Selain kondisi medan, kebutuhan operasional kendaraan pemadam juga menjadi perhatian. Saat persediaan solar menipis pada pertengahan malam, Pemkab Minut berkoordinasi dengan SPBU Armadidi untuk memastikan kendaraan damkar tetap dapat beroperasi. Sejumlah titik api di belakang SLB, kawasan Tower, Cafe Kolintang, hingga area lapangan tembak berhasil dikendalikan. Namun sahabat budaya, beberapa titik lainnya masih bergerak hingga mendekati kawasan Kaki Dian. Pada Minggu pagi, perkembangan api bahkan telah mendekati area gazebo dan tulisan Minahasa Utara. Situasi tersebut membuat operasi pemadaman kembali dilanjutkan. Dan sesuai arahan Sekda, personil damkar diarahkan berkumpul di kawasan Kaki Dian pada pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah untuk melanjutkan penyisiran dan pengendalian titik api. Dan yang pasti, kebutuhan logistik personel dipastikan tetap tersedia selama operasi berlangsung, dan respon terhadap kebakaran juga melibatkan masyarakat, di mana Camat Air Madidi bersama para lurah, khususnya lurah Air Madidi atas, menggerakkan masyarakat untuk membantu petugas di lapangan. Kolaborasi ini dilakukan untuk memperkuat penanganan sekaligus mencegah api semakin luas. Dan pada Minggu pagi, Novli Wawiling turun langsung memantau perkembangan pergerakan api. Dalam pemantauan tersebut, Sekda didampingi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Camat Air Madidi. Kehadiran jajaran pemerintah di lapangan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan